struktur rumah ditopang oleh tiang-tiang kayu. Beberapa bagian rumah dihiasi ukiran yang mencerminkan nilai budaya dan status sosial pemiliknya. Ruangan di dalam rumah digunakan untuk kebutuhan keluarga dan menerima tamu. Rumah Ulu menjadi salah satu warisan arsitektur tradisional yang memperlihatkan keterampilan masyarakat Sumatera Selatan dalam membangun hunian. Informasi berikutnya dalam Warta Budaya, Senandung Jolo yang merupakan tradisi lisan masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi. Kesenian ini yang mengandalkan pantun berbahasa Melayu yang dilantunkan secara berbalasan. Para penutur dapat menyampaikan pantun secara spontan sehingga isi syairnya mengikuti suasana dan kemampuan mereka. Pada masa lalu, Senandung Jolo itu sering dilakukan ketika masyarakat bekerja di sawah, kebun karet, atau mencari ikan. Pertunjukannya dapat diiringi alat musik tradisional seperti gambang, gendang, dan gong. Senandung Jolo menjadi bagian dari kekayaan sastra lisan Jambi yang terus diupayakan pelestariannya. Demikian untuk Warta Budaya di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Mongo utatua mongo dula'a, watiyatima udo ayu, bolo odu olo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
4: FM 95,1 MHz.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

0: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
5: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Terbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Odo Halo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dalam program Bincang Santai ya untuk hari ini di edisi Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Nanti Sobat Budaya Anda akan mendengarkan juga di program 1 dan program 4 untuk Bincang Santai, dan juga bisa Anda saksikan di live YouTube RRI Gorontalo serta di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital ya. Topiknya menarik hari ini Sobat Budaya, yaitu strategi belajar bahasa Gorontalo lewat gambar ya. Nanti Anda akan bersama Kak Nurlia Herman SPD. Beliau pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2026. Kemudian ada Pak Zamzam Hariro DIP APPL Link MPD. Beliau Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Nanti akan bersama rekan Bakri sesaat lagi di jam 9 menanti kesiapan untuk di program Bincang Santai. Tetaplah bersama kami.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cek fakta. Cek fakta. RR Gorontalo. RRI Gorontalo.
1: Maka Anda bertanya, jika ikan hidup sepanjang hidupnya di dalam air juga bisa merasa haus, jawabannya adalah iya. Caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya. Mereka hidup di laut atau di sekeliling air. Ikan laut justru air dalam tubuh yang sangat berasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda yang hingga saat ini pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah masih mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Dan tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga hadir kembali menyapa Anda dalam Bincang Santai untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dan tentunya topik tentang strategi belajar bahasa Gorontalo lewat gambar ini akan kita bahas lebih lanjut pagi ini pendengar dalam Bincang Santai. Sebelumnya juga pada pukul 7 komentar dan opini pagi, topik tersebut juga sempat diangkat dan ada beragam macam komentar juga dari pendengar untuk topik strategi belajar bahasa Gorontalo lewat gambar pendengar ya. Dan akan kita bincangkan bersama kedua narasumber. Saya akan menyapa narasumber yang sudah terhubung via Zoom, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, Bapak Zamzam Hariro di APPL Link MPD. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, bisa diaktifkan dulu mikrofonnya Pak Zamzam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar?
0: Oke, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah suara saya terdengar?
0: Iya, terdengar Pak. Bisa Pak? Halo?
1: Iya.
0: Bisa ya?
1: Halo ya, selamat pagi. Bisa. Ya, selamat baik. Pagi.
0: Oke, baik. Kemudian narasumber kita selanjutnya pendengar ada Nurlia Herman SPD. Beliau merupakan pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2026 yang alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio RRI. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Ya, selamat pagi Pak Bakri, selamat pagi juga Pak Zamzam. Ya, luar biasa hari ini bisa ya. Mempersamai agenda.
1: Selamat pagi ya.
0: Ya, kalau ya, dari pagi, Pak. Cara menyapa dan juga aura wajahnya memang muka-muka juara ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Jadi kedua narasumber pendengar yang nanti insya Allah akan bersama-sama kita dalam Bincang Santai, dan sebentar nanti akan ada sesi tanya jawab. Anda juga boleh bergabung melalui WhatsApp dan juga melalui telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar live chat YouTube RRI Gorontalo. Perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda pendengar bahwa acara ini selain bisa didengarkan juga melalui Pro 1, juga bisa didengarkan melalui Pro 4, bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id, dan juga bisa disaksikan atau ditonton langsung melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, pendengar juga pemirsa, pembelajaran bahasa Gorontalo tentu melalui gambar dapat menjadi strategi yang menarik dan juga efektif untuk membantu anak-anak mengenal, memahami, serta mengingat kosakata bahasa daerah dengan lebih mudah, sekaligus menumbuhkan minat generasi muda untuk melestarikannya. Sebelum saya ke Pak Zamzam, terlebih dahulu saya ke Nurlia. Saya nyapanya Lia.
2: Lia, Kak.
0: Lia, oke, okay, baik. Oke, okay, Lia, sebagai Duta Bahasa Provinsi Gorontalo, ini boleh disampaikan ke pendengar juga pemirsa. Mengapa bahasa Gorontalo penting untuk dikenalkan kepada anak-anak sejak dini?
2: Iya, sangat penting Pak Bakri dan sahabat RRI bahwa bahasa merupakan identitas kedaerahan kita ya, khususnya bahasa Gorontalo. Baik. Dan bahasa bisa tetap hidup ketika terus digunakan, dipahami, dan juga diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan anak-anak menjadi bagian dari keberlanjutan dari pelestarian bahasa Gorontalo. Jadi ini merupakan sebuah hal yang sangat penting kita gaungkan dan terus kita lakukan kepada anak muda sejak usia dini juga pastinya untuk dapat membiasakan. Karena tantangan hari ini Bapak Ibu membiasakan ya penggunaan bahasa Gorontalo di ruang lingkup, entah di keluarga atau di satuan pendidikan. Nah, hal ini yang harus kita carikan apa ya, strategi, cara untuk bisa tetap mewariskan bahasa Gorontalo kepada anak-anak. Dan pastinya sangat penting Pak Bakri untuk bisa membiasakan bahasa Gorontalo kepada anak-anak.
0: Oke, baik, kalau dalam belajar mengajar berarti harus ada model pembelajaran gitu ya?
2: Iya, benar sekali, terutama media pembelajaran ya, Pak Bakri dan sahabat RRI, karena media pembelajaran juga sangat penting digunakan untuk bisa memikat nantinya ya. Betul. Anak-anak untuk belajar bahasa Gorontalo. Karena betul, saat ini kita melihat ya pembelajaran bahasa Gorontalo masih dianggap kaku, kuno, apalagi ya belajar bahasa Gorontalo. Sehingga betul, ini menjadi tantangan kita juga untuk bisa desain bagaimana caranya pembelajaran bahasa Gorontalo bisa lebih menarik begitu, baik di ruang kelas atau di ruang bermain anak-anak dan agenda-agenda lainnya.
0: Oke, luar biasa ya. Tapi bagaimana juga kondisi minat generasi muda saat ini dalam mempelajari dan juga menggunakan bahasa Gorontalo?
2: Iya, kita bisa melihat bersama Pak Bakri ya dan sahabat RRI bahwa anak muda saat ini juga sudah mulai jarang begitu yang menggunakan bahasa Gorontalo, baik di tongkrongan mereka apalagi ya, mereka menganggap bahasa Gorontalo kuno, tidak tren, tidak mengikuti zaman begitu. Nah, ini adalah tantangan yang sangat besar sehingga melemahnya pewarisan bahasa Gorontalo kepada anak-anak.
0: Betul. Ya. Tapi kalau menurut pengalaman Lia sebagai anak muda juga nih ya, apa yang membuat biasanya membuat anak-anak kurang tertarik nih belajar bahasa daerah?
2: Ya, karena apa ya, bahasa daerah sekarang karena kurangnya penggunaannya juga. Betul. Pak Bakri ya, kemudian di lingkup keluarga yang sudah tidak dibiasakan. Nah, keluarga ini merupakan benteng utama sebenarnya dalam pewarisan bahasa Gorontalo ya, bahasa daerah. Ketika di keluarga saja sudah tidak membiasakan itu, jadi anak-anak juga sudah tidak minat. Jangankan minat ya, bahkan mungkin ada anak-anak yang sudah tidak tahu apa itu bahasa Gorontalo karena sudah tidak dibiasakan dari lingkup keluarga. Nah, ini juga salah satu tantangan yang apa ya, perlu kita carikan juga solusi ya, bagaimana kita bisa memikat kembali ketika di keluarga sudah jarang tidak dibiasakan menggunakan bahasa Gorontalo, kita cari ruang lain untuk bisa lebih mengembangkan minat dan juga keinginan anak muda untuk belajar bahasa Gorontalo.
0: Oke, ya baik, sesuai dengan topik kita pagi ini, strategi belajar bahasa Gorontalo lewat gambar. Nah, bagaimana dengan gambar dapat membantu anak-anak mengenal kosakata bahasa Gorontalo dengan lebih mudah ini?
2: Ya, saya sangat setuju Pak Bakri ya, ketika proses belajar bahasa Gorontalo dapat kita lakukan melalui visualisasi gambar yang menarik, karena banyak penelitian yang mengatakan bahwa pembelajaran ya, khususnya pembelajaran bahasa daerah ketika digunakan dengan visualisasi, dengan gambar yang bervariasi, manusia itu lebih mudah untuk mengingat informasi melalui gambar daripada teks atau hafalan begitu. Nah, contoh ketika di proses pembelajaran, saya juga kebetulan seorang guru Pak Bakri ya, jadi ya biasanya di dalam kelas juga saya bisa melihat bagaimana minat anak-anak belajar melalui visualisasi. Saya pakai Salindia atau PowerPoint di dalam kelas, mereka sangat minat untuk melihat gambar daripada menghafal. Misalkan ketika kita memberikan pelajaran terkait kosakata bahasa Gorontalo, kita bisa kasih mereka kata bele misalkan ya, bele kemudian ada gambar rumah. Jadi anak-anak lebih mudah untuk menghubungkan ya kata atau kosakata bahasa Gorontalo dengan objek, situasi atau konteks yang mereka temui setiap hari begitu. Jadi anak-anak tidak hanya menghafal ya sahabat RRI, tapi mereka juga akan diajak untuk menghubungkan konteks tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga menurut saya pembelajaran bahasa Gorontalo menggunakan gambar sangat efektif untuk dapat memikat yang minat belajar anak muda saat ini untuk pelestarian bahasa Gorontalo.
0: Oke, baik, setelah kita mendengar beberapa penyampaian tadi dari Nurlia Herman ya, yang merupakan pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Gorontalo. Selanjutnya saya ke Pak Zamzam yang merupakan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Halo Pak Zamzam.
3: Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
3: Apakah warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya lancar?
0: Ya, bisa Pak, bisa didengarkan. Oke, Pak Zamzam, ini boleh sampaikan juga ke pendengar dan juga pemirsa, bagaimana gambaran penggunaan bahasa Gorontalo saat ini khususnya di kalangan anak-anak dan generasi muda, Pak Zamzam?
3: Baik, terima kasih. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Nurlia tadi, memang kondisi bahasa daerah di Gorontalo ini cukup memprihatinkan. Anak-anak sudah tidak mendapatkan bahasa Gorontalo lagi dari orang tuanya ya. Sebagian besar orang tua sudah tidak mewariskan bahasa Gorontalo di rumah atau di lingkungannya. Yeah. Sehingga anak-anak terpapar pada bahasa lain, yaitu kemungkinan bahasa Melayu atau bahasa Manado atau bahasa Indonesia campur Melayu seperti itu. Nah, ini tentu saja sangat menyedihkan ya, karena identitas Gorontalo itu terletak salah satunya dari keberadaan bahasanya. Seandainya nanti di luar sana teman-teman Gorontalo bertemu dengan sesama Gorontalo, kemudian mereka tidak bisa memberikan identitasnya seperti sapaan atau apa menggunakan bahasa Gorontalo, itu akan terasa hambar dan tidak akrab ya, karena tidak ada rasa memiliki sebuah apa namanya kedekatan secara kebahasaan. Itu bahasa itu dapat membuat kita menjalin kedekatan secara sosial dan emosional. Nah, di Gorontalo dari data yang ada itu hanya 31,9% keluarga mewariskan. Jadi dari 100% hanya 31. Jadi dia jadi sekitar 100 orang baru hanya 3 atau 4 lah yang orang masih mewariskan ke anaknya. Dan dari sisi kondisi kebahasaan kita bisa menganggap sudah pada level hampir terancam. Karena dalam level pelestarian bahasa daerah itu ada salah satu level yang yang bisa kita dapatkan itu level aman dan level rentan. Level aman yang paling tinggi.
0: Baik.
3: Kemudian level rentan, kemudian level terancam. Jadi kita pada posisi hampir terancam ya, walaupun dalam ini masih ada yang rentan ya. Tapi yang aman itu tidak ada. Jadi kita bisa lihat secara langsung ketika kita berkunjung misalnya ke keluarga Gorontalo, seperti yang disampaikan tadi, anak-anak sudah tidak dapat berbahasa Gorontalo secara lancar.
0: Okay.
3: Hanya 1-2 yang kita temukan yang masih bisa gitu.
0: Betul.
3: Nah ini tentu saja kami dari kantor bahasa cukup prihatin dan tidak tinggal diam. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, yaitu melalui revitalisasi bahasa daerah. Jadi program revitalisasi bahasa daerah itu menyasar masyarakat Gorontalo melalui pendidikan ya, terutama dari sekolah sampai di sekolah dan juga di komunitas. Kami mencari orang-orang yang masih bisa berbahasa Gorontalo, dan kami jadikan guru utama atau guru master atau guru utama yang nanti akan mengajarkan dan mengimbaskan penggunaan bahasa Gorontalo ke masyarakat, khususnya di lingkungan mereka masing-masing.
0: Okay.
3: Selain itu kami juga memberikan atau membuat bahan ajar yang membantu sekolah-sekolah untuk menggunakan bahan ajar yang berkualitas. Di sekolah SD, SMP maupun SMA. Dan pada tingkat apresiasi setiap tahun kami melakukan festival Tunas Bahasa Ibu untuk memberikan apresiasi ke anak-anak yang pandai, yang masih lancar berbahasa daerahnya melalui lomba-lomba seperti pidato, bercerita, menyanyi bahasa daerah dan pantun dan yang lain-lain.
0: Okay.
3: Nah itu kita lakukan agar tentu saja tadi menjadikan bahasa daerah itu menjadi bahasa ibu kembali, karena sekarang bahasa daerah Gorontalo sudah bukan bahasa ibu lagi, jadi sudah boleh dikata menjadi bahasa kedua, mirip-mirip bahasa Inggris dan bahasa lain yang dipelajari oleh orang Gorontalo.
0: Baik.
3: Nah terkait dengan materi kita hari ini, sesuai dengan inovasi kami yang kami buat itu, kami juga sudah membuat bahan ajar muatan lokal bahasa Gorontalo, yang mana bahan ajar itu sudah berdasarkan desain yang konsepnya memang dari penelitian yang menyebutkan bahwa anak-anak itu akan mudah belajar ketika ada gambar di dalam buku itu.
0: Betul.
3: Jadi dari rentang umur misalnya ketika komposisi gambar dengan tulisan itu harus lebih banyak gambar. Jadi kalau di TK itu 80% gambar, sisanya itu baru tulisan. Naik lagi sedikit di SD, nanti naik 70% gambar, sisanya tulisan. Dan di atasnya lagi mungkin nanti di SMP bisa 50-60% gambar, sisanya tulisan. SMA baru turun lagi 20-30-40 gambar, sisanya tulisan. Sampai kuliah kita mungkin terbiasa hanya tulisan dan sedikit gambar.
0: Betul.
3: Nah seperti itu bisa akan membantu anak-anak kita memahami bacaan dan juga memahami apa namanya, menarik bagi mereka untuk melihat buku atau tampilan dari bahan ajar itu.
0: Iya.
3: Nah, gambar yang kita harus buat itu harus menarik, mencerminkan kelokalan, keadaan situasi yang memang tergambar untuk kata-kata atau tulisan itu.
0: Iya, Pak Zamra. Hanya
3: tadi di kan program.
0: Iya, baik, artinya memang kalau menggunakan media gambar ini tentu siapapun, mau yang tua mau yang muda, apalagi juga anak-anak, ini akan menarik minat mereka ya, dan membuat mereka tertarik untuk belajar, dan artinya mudah kita sendiri memahami gitu ya, dalam model pembelajarannya begitu ya. Tapi Pak Zamzam, peran kantor, artinya sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, tadi juga memang disampaikan sama Pak Zamzam bahwa ada beberapa level gitu ya, dan ini juga merupakan tantangan kita semua tentang terkait dengan bahasa daerah yang sedikit tergerus begitu ya. Tapi Pak Zamzam, peran kantor bahasa Provinsi Gorontalo dalam mendorong masyarakat untuk mengenal dan juga mempelajari bahasa Gorontalo sejak dini, ini bagaimana?
3: Ya, jadi kantor bahasa mengajak, sebenarnya ada beberapa langkah yang kami lakukan.
0: Yeah.
3: Pertama, kantor bahasa tidak bisa berdiri sendiri. Kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui beberapa kegiatan. Kami melakukan audiensi dengan semua kepala daerah, bupati, dan wali kota, dan juga termasuk tentu saja dengan pemerintah provinsi untuk memberikan atau menguatkan, mengeluarkan edaran atau apa, peraturan pemerintah untuk pelestarian bahasa daerah. Itu yang pertama. Jadi ini sudah berjalan dan sudah ada apa namanya, surat apa, dari gubernur dan juga dari bupati dan wali kota untuk apa namanya, di sekolah-sekolah itu sekarang diwajibkan menggunakan bahasa daerah, mungkin sekali dua sehari seminggu, sekali dalam seminggu atau dua kali dalam seminggu, aja beberapa sekolah variasinya berbeda-beda.
0: Iya.
3: Tapi yang jelas sudah ada usaha dari pemerintah daerah dan juga ada payung hukumnya yang sudah diketok dan kemarin juga sudah dibahas di apa, tingkat legislatif di DPR. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menyusun sistemnya, yaitu membuatkan kurikulum, silabus, bahan ajar yang berkualitas, yang akan dipakai di lingkup sekolah dan apa, pendidikan, dunia pendidikan. Bahan ajar yang berkualitas ini yang saya maksud, tadi juga sudah disinggung sama Lia, bahwa jangan terlalu sulit tuh bahasa apa, bahasa-bahasanya. Jadi kita sesuai dengan level anak. Jadi yang kita butuhkan sekarang bahan ajar yang untuk anak-anak itu adalah bahan ajar yang isinya komunikatif, terkait bagaimana mereka bisa berkomunikasi tentang keadaan atau situasi sehari-hari.
0: Iya.
3: Untuk SD, TK, SD, dan SMP misalnya, itu terkait bagaimana mengenalkan, memperkenalkan diri, mengucapkan salam, kemudian berbelanja, menceritakan hobi, mendongeng, dan seterusnya. Jadi sesuatu yang memang mereka butuhkan, mereka pakai setiap hari agar memang bahasa daerah itu

seterusnya begitu. Ya, baik, menit ke 24 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Anda juga yang ingin bergabung peringat untuk bertanya. Ada Lia, kemudian ada juga Pak Zamzam dari kantor bahasa yang nanti insya Allah kami jawab pertanyaan Anda. Anda boleh bergabung melalui layanan interaktif di 0821 9664 8664, boleh via WhatsApp atau juga melalui kolom komentar Facebook Era di Gorontalo. Kita akan lanjut sebentar setelah jeda, tetaplah bersama Pro 1 dan juga Pro 4.

0: menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti, bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etik.

logikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

0: dengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 dan juga Program 4 RRI Gorontalo di menit ke-30 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu masih dengan kedua narasumber kita pagi ini pendengar dalam Bincang Santai, ada Pak Zamzam Hariro dari beliau merupakan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, kemudian juga ada Nurlia Herman yang merupakan pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2026. Baik, ya, sebelum saya ke Pak Zamzam, saya kembali ke Lia. Lia, ini cara membuat kegiatan belajar bahasa Gorontalo melalui gambar agar menarik bagi anak-anak ini bagaimana?
2: Iya. Untuk hal tersebut, Pak Bakri, juga ini sesuai ya, sangat sinkron dengan program yang sempat kami bawa juga baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Dan hari ini juga Pak Bakri spesial saya bawa ya, salah satu produk kami di tingkat provinsi, sahabat RRI, kami membuat komik dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Gorontalo. Dan komik ini sempat kami implementasikan juga ya di ruang bermain anak-anak Kelurahan Talumolo di beberapa bulan sebelumnya. Nah, ini full gambar semua Pak Bakri ya, dengan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti dan juga gambar-gambar yang menarik, sama seperti yang Pak Zamzam sampaikan tadi bahwa anak-anak lebih mudah terpikat begitu ya, dengan gambar yang bervariasi, kalimat yang mudah dimengerti, yang tidak terlalu panjang. Nah, ini menjadi salah satu strategi yang menurut kami dapat bisa melestarikan bahasa Gorontalo dan juga lebih mendekatkan anak-anak dengan bahasa Gorontalo. Pak Bakri, iya.
1: Tapi kalau saya melihat dari buku ini, kayak ini komik ya?
2: Iya, komik.
1: Komik bahasa. Oke, jadi kalau di dalam bahasa sederhana ringan seperti ini, apalagi menggunakan bahasa Gorontalo, tentunya anak-anak juga mudah memahami ya.
2: Iya,
1: seperti
2: benar.
1: Kita juga yang dewasa, kalau membaca bacaan yang terlalu berat, pasti akan berat juga dan malas gitu untuk melanjutkan gitu. Tapi coba kalau bahasanya diubah ke bahasa yang ringan seperti novel, apa sih kita akan penasaran dan tertarik untuk membaca bacaan tersebut begitu ya. Ya, baik, tapi kalau bicara soal gambar, seperti apa yang paling mudah digunakan untuk mengenalkan kosakata bahasa Gorontalo kepada pemula?
2: Ya, kalau soal gambar, karena sekarang juga kita tahu bersama Pak Bakri ya, kita sudah di era teknologi yang semakin canggih, seharusnya ini menjadi peluang bagi kita, apalagi Bapak Ibu Guru selaku pengampu mata pelajaran muatan lokal bahasa Gorontalo bisa menggunakan AI atau bisa didesain sendiri ya dengan bentuk variasi yang diinginkan, dan ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk bisa memperkenalkan bahasa Gorontalo kepada anak-anak. Begitu. Nah, saya juga izin menambahkan Pak Bakri, selain komik, di tingkat nasional juga program yang kami bawa yaitu Mau Baca, Momen Belajar dan Bercerita. Dan itu didukung juga oleh Pak Zamzam dan juga Bapak Ibu Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Kami membawa program tersebut di tingkat nasional dalam bentuk laman ya, website ya, sahabat RRI. Dan di laman tersebut sudah sangat lengkap, ada permainannya dan semua bervariasi, banyak gambar. Yang laman tersebut juga kami implementasikan di beberapa sekolah yang ada di Provinsi Gorontalo. Kemudian kami juga memanfaatkan ya PID, papan interaktif digital yang sudah ada di satuan pendidikan. Dan saat implementasi, Pak Bakri, sangat-sangat antusias ya anak-anaknya untuk bermain, karena mereka melihat langsung ada gambar permainannya, bisa apa ya, animasinya bisa bergerak, mereka bisa menyentuh tampilan PID secara langsung. Nah, website Mau Baca itu, Bapak Ibu, kami desain seperti itu implementasinya, jadi anak-anak lebih mudah tertarik. Dan anak-anak bisa melihat, oh ternyata pembelajaran bahasa Gorontalo itu tidak sekaku itu loh. Ya, begitu. Nah, barangkali Bapak Ibu Guru juga yang menginginkan laman Mau Baca untuk dijadikan referensi atau sumber pembelajaran bahasa Gorontalo, bisa langsung mengakses ya Mau Baca Netfly di internet, dan bisa langsung muncul untuk website kami.
1: Iya, baik, luar biasa ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon 082196648664, silakan. Dan juga untuk yang sudah bergabung di live chat, sebentar saya akan bacakan. Sudah tersambung di ujung telepon ada Pak Muis di Limboto. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Muis.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik Pak Muis, ada Nurlia dari Duta Bahasa, kemudian juga ada Kepala Kantor Bahasa Provinsi, ada Pak Zamzam di sini. Silakan Pak Muis pertanyaannya.
3: Iya, menarik Pak Pendi sampaikan ini dan pasang Gorontalo ini sudah mulai pun. Kami dulu itu komunikasi kami dengan orang tua kami itu tidak ada pakai bahasa Indonesia Pak.
1: Iya.
3: Pakai bahasa Gorontalo semua Pak.
1: Iya baik.
3: Mengenai pepati apa semua ini menarik ini. Nah, sekarang bahasa itu sudah tidak ada lagi.
1: Iya.
3: Antara orang tua dengan anak-anak kita sekarang ini. Saya sering juga memberikan apa pembinaan di Kawah itu sang sering kalbarasikan bahasa Gorontalo dengan bahasa Indonesia Pak.
1: Iya.
3: Karena yang menikah sekarang ini sudah umur 2000 atas lah.
1: Pak Muiz.
3: Ya kamu. Ya.
1: Iya Pak Muiz mungkin.
3: Bagaimana solusinya ini Pak? Mungkin kita bisa mengantar guru khusus bahasa Gorontalo mungkin yang kelas 80-an yang bisa memahami bahasa Gorontalo ini lagi. Kemudian bagaimana bahasa itu, istilahnya menyusun bahasa Indonesia itu, bahasa Gorontalo itu. Dulu kan masih Pak Mansur Papeda yang saya kenal waktu itu di masih di Ikit waktu itu. Mereka yang menyusun bahasa Gorontalo itu apakah masih ada? Dan ini kan perlu juga skill keahlian dalam hal-hal yang demikian.
1: Halo Pak Muiz.
3: Terima kasih
1: Pak Muiz. Pak Muiz. Halo.
3: Ya.
1: Ya, Pak Muiz, bagaimana dengan bahasa? Ya, bisa diulangi pertanyaannya Pak Muiz? Pak Zamzam bisa
3: bagaimana? Bagaimana? Ya?
1: Bisa diulangi pertanyaannya Pak Muiz, bagaimana bahasa Gorontalo?
3: Iya, Pak. Artinya di sekolah itu harus ada guru yang
1: oke, bagaimana agar
3: mengajar bahasa Gorontalo, Pak?
1: Oke, baik-baik. Iya.
3: Iya.
1: Baik, silakan. Iya, terima kasih Pak Muiz. Iya. Iya, iya, iya. Pak Zamzam bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Muiz. Silakan. Barangkali mungkin ada perwakilan dari kantor bahasa yang mungkin diutus bisa jadi seperti itu ya.
4: Bisa.
1: Silakan Pak Zamzam.
4: Bisa diulang pertanyaannya, Pak?
1: Iya, kalau dari Pak Muiz tadi bagaimana biar bahasa
4: bisa diulang pertanyaannya?
1: Bahasa Gorontalo. Bahasa Gorontalo ini terus terjaga agar di sekolah-sekolah itu ada guru khusus bahasa Gorontalo.
4: Ya, betul. Jadi ini aspirasi yang memang hampir setiap sekolah itu diinginkan. Nah, ini mungkin kita mengetuk pintu dan hati nurani dari Bapak Ibu pimpinan di daerah ya. Agar menyiapkan stimulus yang tepat dan juga yang cukup bagi guru di sekolah untuk mendapatkan gaji misalnya dan juga jam mengajar di sekolah itu untuk pembelajaran bahasa Gorontalo. Karena kalau itu tidak dilakukan pasti pembelajaran atau pengajaran bahasa Gorontalo itu tidak akan profesional dan tidak akan dapat dilakukan secara baik. Karena kalau hanya diminta orang untuk mengajar tanpa ada jam mengajarnya yang terjadwal, kemudian tidak ada apresiasi yang cukup untuk para gurunya, saya yakin itu tidak akan berhasil. Jadi ini kita minta di setiap daerah kepala daerah dan pejabat maupun di legislatif di tingkat daerah itu membuat sistem yang memastikan bahwa pembelajaran bahasa Gorontalo itu dilaksanakan di semua sekolah dan guru bahasa Gorontalo atau guru bahasa daerah itu ada dan mereka digaji secara layak sebagaimana guru-guru yang lain dan diberikan jam mengajar yang jelas. Jadi ada kurikulum yang disediakan, kemudian ada materi dan bahan ajar yang dipakai secara merata di setiap sekolah maupun di lembaga pendidikan. Kalau ini bisa dilakukan, saya sangat optimis bahwa dalam waktu singkat bahasa Gorontalo itu akan kembali dan akan menjadi bahasa ibu. Nah, akan dituturkan oleh anak-anak di lingkungan kita dan akan ramai orang berbicara bahasa Gorontalo. Jadi itu solusinya, Pak. Jadi kita mengetuk pintu nih kepala daerah di setiap kabupaten, kota untuk menganggarkan penyediaan guru bahasa daerah sekaligus ada jam mengajar mereka yang terjadwal dan ada kurikulum yang tepat dan materi bahan ajar yang bagus.
1: Oke.
4: Okay. Seperti itu Pak.
1: Iya.
4: Jawaban saya.
1: Oke, okay. Ya baik, untuk Anda pendengar silakan di line telepon 082196648664 via WhatsApp dan juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Saya bacakan di live chat YouTube RRI Gorontalo dari Ayu Muhammad yang katanya bagaimana cara menerapkan metode belajar bahasa Gorontalo melalui gambar agar lebih menarik dan efektif. Ini kayaknya sudah dijawab oleh Lia tadi ya, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda yang mulai jarang menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian dari Fandi, assalamualaikum. Sekarang sudah canggih, gambar itu bisa melengkapi lewat AI atau Google Translate. Mungkin kita pertimbangkan. Pak Mois di Limboto. Udah tadi ya. Artinya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Lia juga, kemudian dijelaskan sama Pak Zamzam juga. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali, silakan masih ada waktu 082196648664 via WhatsApp dan juga melalui live chat ya. Kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali. Tetaplah bersama Pro 1 dan juga Pro 4.
5: Sih dengerin lagu daerah dari tempat asal orang tua kamu? Jujur ya, aku tuh dulu ngerasa itu lagu kuno banget. Tapi makin kesini aku sadar kalau lirik dan melodinya itu dalam banget.
6: Iya benar sih, Yu. Aku juga gitu loh.

0: jaga lagu daerah. Soalnya kalau generasi cuek, lama-lama bisa hilang. Padahal lewat lagu, budaya, dan juga cerita dari nenek moyang, itu semua bisa terus hidup.
1: Setuju. Dan uniknya,

0: tertarik, bener nggak sih?
1: Bener. Jadi sebenarnya ya, melestarikan budaya itu tidak selalu ribet. Cukup kita dengerin aja, nyanyiin, atau upload sesi covernya di medsos. Itu udah bentuk dukungan sebenarnya.
0: Ayo mulai dari hal kecil. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal jaga lagu-lagu daerah biar tetap hidup di tengah gempuran musik modern?

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Ya, terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Bincang Santai pendengar. Dan sebelum saya ke narasumber, bertanya ke kedua narasumber, saya coba terima di line telepon. Ya, ada Pak Ibrahim di Limba B. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ibrahim. Halo.
2: Halo.
1: Iya, Pak Ibrahim, halo.
2: Iya, halo.
1: Iya. Baik, Pak Ibrahim, ada Pak Zamzam dari Kantor Bahasa, kemudian ada Lia dari Duta Bahasa. Silakan pertanyaannya Pak Ibrahim.
2: Saya tertarik dengan perbincangan ini.
1: Iya.
2: Karena kalau saya perhatikan, sistem pembelajaran di Gorontalo itu terutama ini mulok bahasa Gorontalo.
1: Iya.
2: Itu belum maksimal.
1: Oke, okay, baik.
2: Kenapa? Karena guru yang memberikan PR kepada anak-anak sekolah itu, guru tidak tahu, murid juga tidak tahu. Mereka hanya mengandalkan buku pedoman. Sementara ada bahasa-bahasa Gorontalo sama orang tua murid, ada, tapi tidak digali.
1: Iya.
2: Jadi sistem pembelajaran mulok bahasa Gorontalo harus berubah. Bukan guru memberikan PR kepada murid, tapi orang tua memberikan PR kepada guru. Karena ada bahasa-bahasa Gorontalo yang mulai hilang sama orang-orang tua itu tidak digali. Jadi ini masukan Pak. Mohon dirubah.
1: Iya.
2: Orang tua murid harus memberikan PR kepada guru, dan guru itu tidak bisa menjawab, tanya sama kepala sekolahnya. Tidak bisa lagi kepala sekolah menjawab, ke dinas, ada kantor bahasa, gali apa arti bahasa Gorontalo ini.
1: Okay.
2: Begitu. Kalau tidak tahu, undang orang tua murid itu. Apa arti yang diberikan ini PR ini, kami tidak mengerti, tolong dijelaskan.
1: Oke, baik.
2: Itulah sistem menggali Pak. Kalau hanya memberikan PR sama orang tua sama murid, loh, ada bahasa-bahasa Gorontalo yang asli, pada akhirnya itu orang tua meninggal dibawa sampai ke kubur itu bahasa Gorontalo dan tidak tahu lagi orang lain.
1: Oke, baik, bisa dipahami.
2: Itu kan
1: baik.
2: Jadi rubah itu sistem pembelajaran.
1: Baik,
2: jangan
1: Pak.
2: Cuma itu juga.
1: Oke, baik Pak Ibrahim.
2: Dan guru-guru hasil,
1: ya.
2: Guru-guru itu harus ubah, harus digali itu Pak.
1: Iya, baik, bisa
2: karena
1: dipahami Pak. Iya, terima kasih.
2: Okay. Yang dia diketahui oleh orang tua.
1: Iya. Ya baik, terima kasih Pak Ibrahim. Jadi mungkin Pak Zamzam bisa menanggapi, dan mungkin dari Duta Bahasa Lia bisa menanggapi juga dari pertanyaan dari Pak Ibrahim tadi, yang katanya apakah sistem pembelajaran muatan lokal bahasa Gorontalo di sekolah perlu diubah begitu, jangan sampai hanya murid yang mendapat pekerjaan rumah dari guru, tetapi guru juga perlu mendapat pekerjaan rumah begitu dari orang tua berupa masukan tentang kondisi nyata penggunaan bahasa Gorontalo di rumah. Ini bagaimana seharusnya pola kerjasama antara guru dan orang tua agar pembelajaran bahasa daerah ini lebih efektif begitu. Silakan Pak Zamzam.
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ibrahim.
1: Yeah.
3: Jadi ini permasalahan yang klasik, karena pemilihan guru di sekolah itu tidak didasarkan atas kompetensinya. Guru yang mengajarkan bahasa Gorontalo kadang-kadang bukan dari orang Gorontalo.
1: Betul.
3: Guru yang mengajarkan bahasa Gorontalo kadang-kadang tidak bisa berbahasa Gorontalo. Jadi yang dia pakai adalah modul yang ada, disuruh siswanya bertanya ke orang tuanya yang mengerjakan. Tidak ada proses belajar di kelas.
1: Iya.
3: Nah itu yang akan kita perbaiki.
1: Betul.
3: Dan ini sudah kami usahakan. Jadi kami sudah menyiapkan sistemnya. Jadi mulai dari kurikulum, alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan bahan ajar yang komunikatif itu sudah kami siapkan. Tinggal apakah pemerintah daerah nanti mau menerapkan secara holistik, karena kalau tidak percuma juga. Jadi kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menerapkan kurikulum yang baru ini, agar guru nanti tidak boleh lagi guru bahasa Gorontalo itu yang mengajarkan itu bukan dari orang yang tidak bisa berbahasa Gorontalo. Jadi itu wajib, salah satu syarat untuk pemilihan guru bahasa Gorontalo adalah mereka bisa berbahasa Gorontalo dan lebih bagus lagi berasal dari Gorontalo, sehingga mereka akan tahu bagaimana mengajarkan bahasa Gorontalo itu. Nah, itu nanti juga kami dalam kurikulum itu akan ada langkah-langkah untuk memberikan pelatihan kepada guru supaya tidak terjadi lagi pembelajaran yang asal-asalan di kelas. Kita akan menyamakan pola pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa asing lain dengan bagaimana mengajarkan bahasa Gorontalo. Jadi jangan dibedakan ya. Jadi justru harusnya pembelajaran bahasa Gorontalo itu harus lebih profesional dari bahasa Inggris, karena bahasa Gorontalo itu adalah milik kita, milik identitas kita, harus lebih kuat, lebih sungguh-sungguh kita ajarkan. Jadi jangan di sekolah itu tidak ada usaha atau tidak ada sistem yang jelas terhadap pembelajaran bahasa Gorontalo. Jadi kami dari kantor bahasa sudah menyiapkan semua sistem itu, tinggal apakah sekolahnya, dinasnya, dan pemerintah daerahnya mau menerima dan bekerja sama dengan kami atau tidak. Itu saja sih. Dan saya yakin pemerintah daerah mau, karena kami sudah melakukan audiensi dengan semua pemerintah kabupaten kota di Gorontalo. Tinggal ini menunggu ketuk palu dari penganggarannya. Dari mana sumber penganggaran untuk guru bahasa daerah ini yang perlu kita tunggu. Kita akan tunggu. Baik. Dan sambil menunggu tetap kita akan mengimplementasikan nanti kurikulumnya.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Jamjam, dan mungkin Lia bisa menambahkan atau iya.
4: Iya, sama seperti yang sudah Pak Zamzam sampaikan juga tadi Pak Bakri, pastinya kita juga butuh kolaborasi ya dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, kantor bahasa, sekolah, keluarga, dan seluruh masyarakat Gorontalo. Dan sebagai perwakilan anak muda, pastinya kami juga berusaha untuk membantu pelestarian bahasa Gorontalo melalui inovasi-inovasi yang sudah saya sampaikan tadi, melalui membaca, mumin, belajar, dan bercerita. Ini menjadi program yang kami berharap bisa menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan, khususnya untuk pembelajaran bahasa Gorontalo. Barangkali Pak Ibrahim juga menginginkan website kami ya. Betul. Untuk dapat dijadikan referensi pembelajaran bahasa Gorontalo, bisa dapat langsung mengakses laman kami. Nah, ini menjadi salah satu strategi dan cara kami juga dari Duta Bahasa Provinsi Gorontalo untuk dapat membantu ya melestarikan bahasa Gorontalo, Pak Bakri.
1: Ya, baik, luar biasa. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu dibahas, ditanyakan kepada kedua narasumber terkait dengan bahasa Gorontalo yang menjadi topik pembahasan kita pagi hari ini ya. Karena waktu tidak cukup, menit ke-55 saat ini dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum saya akhiri, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih buat Lia sudah meluangkan waktunya hadir di studio.
4: Iya, terima kasih.
1: Kemudian juga Pak Zamzam, terima kasih ya Pak ya, di walaupun memang suasana akhir pekan ya masih menyempatkan waktu juga bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Dan kita akhiri untuk dialog bincang santai pagi ini, peringat. Dan tentunya dari pembincangan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa belajar bahasa Gorontalo ini perlu dilakukan dengan cara yang kreatif, menyenangkan, dan juga berkelanjutan, salah satunya melalui media gambar. Namun, pelestarian bahasa daerah tidak cukup hanya mengandalkan sekolah, melainkan membutuhkan juga keterlibatan keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Diperlukan juga pula evaluasi pembelajaran muatan lokal agar guru dan orang tua ini dapat saling bekerja sama dalam mengenalkan serta membiasakan penggunaan bahasa Gorontalo sejak dini. Maka pendengar dan juga pemirsa, dengan demikian bahasa Gorontalo tidak hanya menjadi warisan budaya tetapi tetap hidup dan digunakan oleh generasi mendatang ya. Kita akhiri biang santai, saya Bakri Petabuka pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oh, penuh mau hengu-hengu. Asalipo jalong oleh Sahabat Budaya bersama kami di Perempat RRI Gorontalo. Siang ini ada Tita Tuinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk segmen, untuk gelaran Nusantara pagi, siang ya, sampai nanti pada jam 2 siang. Tita Tuinda kali ini mengajak Anda dalam gelaran Request Nusantara.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada untuk segmen Nusantara atau Request Nusantara. Kali ini mengajak Anda di layanan telepon 082-5996-8266 atau juga di 0811-430-4040. Saya coba menerima telepon dulu ya sebelum spill lagu, soalnya mau coba dulu apakah telepon kedua-duanya ini berfungsi atau seperti apa. Kita coba cek dulu. Halo, Request Nusantara. Request Nusantara, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya luhulun dalo.
0: Salam budaya luhulun dalo juga, Inka.
1: Iya tatu.
0: Oke noo, walau lo habari li noo Inka.
1: Alhamdulillah, sisi hati da'a tatu.
0: Oh, da'a liya bu itu.
1: Tatu juga sisi hati.
0: Amin, insya Allah.
1: Amin.
0: Ah, da'a liya bu itu uga gada bumu helo sisi hati da'a. Eh Inka, walau butilah humonto hulon talo.
1: Ah, ya.
0: Baru macam kar DP judul lagunya atau tidak perlu
1: judulnya Bu itu
0: Eh DP judul lagu ini Bu Adela Yahoo lah Pak tahu dengar dulu jangan macam Titanong. Eh itu saja. Itu saja indah. Habis Titanong. Iya baru satu kali Mbak bilang lagu dia sungka sepotong begitu Mbak cerita. Baru selain lagu Gorontalo ada lagu dari NTT, terus ada lagu dari Papua dan Sumatera Selatan. Mau yang mana?
1: Anu lagu Papua itu judulnya apa?
0: Kalau lagu Papua biasa sajojo, bu itu yang gak mau dengar.
1: Itu saja tato, dari matematika yang gak mau.
0: Oke oke.
1: Dalam mau pehulat tango ini asal sehat itu.
0: Oh betul, oh tutuli.
1: Saya mau malah ngolo botu tato.
0: Ngolo botu lo, waktu ngolo botu.
1: Ngoidi.
0: Jada data.
1: Jada data.
0: Tita.
1: Oh dari tato, kita tato atis sehat lah itu.
0: Amin insya Allah. Amin.
1: Amin. Oh deh ngamil lah letak hidung oh tato jalan mata lah oh deh.
0: Oh saya.
1: Buat topo tato.
0: Namo RT mau dihelau lalu?
1: Ija mau alpol. Mama ingin metot di balakan.
0: Di saya, oke oke. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Request Nusantara.
2: Halo, salam budaya luhulun dalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati.
2: Dari Ibu Iya, Manda Buale mau ini tat.
0: Oh, ti Ibu Iya.
2: Ya.
0: Acara harap ulati hati Wati, madelo suara li Wati, olo suara li Ibu Iya.
2: Saya
0: to duo mo lauta lagu lo.
2: Lahulo hulondalo.
0: Mau lo talo ya. Mili. Dipo. Buat bosa Jojo Boy itu mapil pilih apa dia so pilih Li Inka. Oke, okay, lagu dai.
2: Bukan Papua
0: Li Inka. Li Inka sa Jojo, iya.
2: Di saya hulondalo.
0: Bu Adela Yahwe.
2: Iya.
0: Oke.
2: Mau
0: yang penting jangan RT mah buat helau-lalu.
2: Mau ngo provinsi.
0: Ende ngo Indonesia saja. Kedua.
2: Nyapa pertama dulu dari satu net beraktivitas. Terus ada tengah-tengah Amila saja mah dihimpun mencari saat
0: sehat-sehat
2: yang tengah Amila memudahkan kita uruskan dari mempengkan rezekinya macam-macam yang Herobin dan selanjutnya itu Amila dalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya
0: Rabbal Alamin.
2: Jalur luar jalur langgul-langgul maksud. Makasih
0: saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sajojo monto Papua Bu Adelayahu monto Hulundalo Donggo Woluwo. Tapi silahkan yang ingin bersama bisa ikut saja di lagu tadi yang sudah dipilih. Halo, request Nusantara.
3: Sahabat budaya Hulundalo, halo Kak.
0: Halo juga Ibu Nelly.
3: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Nelly.
3: Itu kan di dua lagu itu, Jiro.
0: Iya, silakan dikirim buat siapa?
3: Kirim salam sama fans dia tanpa terkecuali, insyaallah saya selalu insyaallah.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Spesial kedua buat anakku Tatu yang sementara OTW ke Manado dari Buo langsung ke Manado, insyaallah di perjalanan diri di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial terakhir buat si Tatu yang sedang beraktivitas, insyaallah sehat selalu bersama keluarga tercinta. Salam untuk kita pagi hati serta
0: Allah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Nusantara, halo.
4: Halo.
0: Hey, halo. Gagak ada amat dungu buat suara tanah onde. Dek, oke. Lagu yang kabar apa?
4: Semua lagu tanah.
0: Oke, Tano.
4: Pokoknya yang tidak ada pilih kamar itu Tano punya semua.
0: Nah, ambil saja itu, tidak usah pulang kamar supaya sama habis lagu di Pro Ampa.
4: Oke, sayang, kirim salam seluruh fans ini.
0: Ya, ya.
4: Sampai Z seluruhnya dan di yang pegawai di RRI semuanya. Okay. Insya Allah saya sehat selalu. Amin.
0: Amin ya
4: Rabbal Alamin. Terima kasih sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinka, ti Ibu Iya, ti Ibu Neri dan Tita Noo. Siapa lagi yang mau melanjutkan dua penelpon? Tita tuh terima yang mau menyapa sahabat budaya di request Nusantara. Halo, request Nusantara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Pati Nenek di Tuladeng, di Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.
0: Saya, oh alhamdulillah lengkap.
5: Saya harus di tempat biasa.
0: Saya
5: mau tahu mau ke kata kamu tapi ke kampung Nenek.
0: Ya.
5: Dari Pati Nenek berpengen mau di Nenek.
0: Ijak talati ya Allah Nenek.
5: Saya jangan mau lolo-lolo tinggal di satu kita.
0: Wololo mao.
5: Saya.
0: Wololo mao.
5: Asa jamaah wololo di kampung nenek timang aja mana kata tamal ani mang ni beta kampung.
0: Oh, ja wanu mapilo patatama on tidak mau kesasar eh.
5: Ya, saya hanya dulu buat itu lagi yang kita belum taruh patuli.
0: Oh, saya.
5: Bukan yang di toko tabar,
0: lengkap.
5: Bukan mau tak mau wau pak satu buat yang di kota barat cuma masih parakal. Lagu lo tatuli yang buat ai.
0: Lagu lo Hulontalo, lagu lo Monto Papua sa Jojo.
5: Betul Hulontalo, lo judul kita.
0: Lagu Bu Adelayahu.
5: Oh dia apa ni beda itu kita tu?
0: Di Polu.
5: Ain tapi tu Bu Adel, betul satu Bu Adel
0: Maya. Sama Bu Adel Maya lah. Iya lah ya.
5: Jangan bai mahu di kota. Ayo dua tatuli Polu.
0: Oh dua, dong kau mahal eh.
5: Hai, amal salam di nenek ni satu.
0: Saya tu dua lo nenek.
5: Atau di Mbak Yati mau di Mas Bambang Mato di Bandung Lejet satu. Atau di Oma Suci Lio, atau di Mama Likali Pesuawa, atau tengah Milan Mau.
0: Saya amin.
5: Abi tak boleh salah sehat di mana Allah keluarga.
0: Jadi
5: itu tu mulai hayal sehat wa kuat wa usalamat. Mau rezeki jauh yang gak dilihat, insya Allah.
0: Insya Allah, amin.
5: Spesial buat yang ada mengobrol nenek satu dia. Ada lera patar di wala naputu tadi, insya Allah menjadi anak-anak yang baik.
0: Rapatar, madel tanggulo wala alera pi ahmad.
5: Aku tanggulah mau tue gua mah, itu patu mama mau lu tak.
0: Iya tanggulo bayi
5: tau. Mengobrol nenek tapi dia wala alera pi ahmad.
0: Ibu awi itu doa.
5: Saya doa itu tak. kebo di toko tatu dia.
0: Saya.
5: Ngopogan dia tatu di batak.
0: Memutarilah wati.
5: Saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Lio, alamat Linene lengkap. Jadi tidak mau kesasar ke Papua, ya.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita bersama dalam Request Nusantara. Dan lanjut lagi di segmen yang kedua untuk, atau di sesi yang kedua untuk perjalanan Request Nusantara siang ini. Ada lagu dari Novia Bahmit dan Toton Karibo Wayase Seka ya, dan ada lagu dari daerah Gorontalo kembali dengan Ambungu Eau, versi musiknya beda. Kita dengarkan sebentar kalau ada yang mau dengan lagu ini. Ada Dinding Badindin dari Palembang ya. Kita coba di layanan telepon.

0: Saya coba ke layanan telepon. Halo, request Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni.
1: Iya.
0: Ya, silakan Nenek Afni.
1: Halo. Yang mulia lo kacang seribu.
0: Oke, yang kiribo kiribo.
1: Iya, seribu.
0: Oke, silakan kirim buat siapa?
1: Salam buat keluarga di sebelah di sini, Usman. Sama rasanya juga di Bongo Meme, Ibu Mas Usman, Ibu Besi, Indra Ketua, buat keluarga. Siap, yang ngatur,

0: Tuhannya.
1: Amin.
0: Spesial buat satu yang sedang tugas. Salam selalu sama keluarga.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Di tetap di Nuhat dan Subhanahu Wa Ta'ala. Terakhir buat kru keempat.
1: Terima kasih Nenek Apni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi dengan penelpon berikutnya. Selain dari Novia Bahmit dan juga partnernya tadi, ada lagu dari daerah Gorontalo. Kembali boleh Anda pilih. Selamat siang, kami menyapa untuk tim Mbak Yati yang ada di Bandung Rejo bersama Mas Bambang dan juga keluarga yang saat ini lagi stay di Pro 4 dari Gorontalo sama tetangganya Ava Collection. Salam sehat, salam semangat pagi ini di akhir pekan ya. Di hari Sabtu bersama Tita Tuindah di Request Nusantara. Halo, Request Nusantara.
2: Request Nusantara, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya loh, Hulun Talo juga.
2: Pak
1: Herbal, silakan Pak Herman.
2: Lagu Gorontalo, soalnya DP ini judul.
1: Ada DP judul ini, Ambungu Ea U.
2: Bila Rombalo-Wolo-Wolo tidak ada.
1: Belum ada poli itu lagu.
2: Oh iya.
1: Mungkin mau taputar di program acara lain.
2: Oh.
1: Jadi dengar ke sana saja terus itu Pro 4.
2: Oh iya.
1: Oke, Pak Herbal. Oke, dikirim salamnya buat siapa Pak Herbal?
2: Oh, buat semua aja sahabat Pro 4, Nurul
1: iya.
2: Ibu Anu Batu Barani dan Kiteti yang sampai Mbak Silvi yang ada di Tasikmalaya.
1: Okay.
2: Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Spesialnya buat Tatu.
1: Iya.
2: Sehat walafiat selalu bersama keluarga.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Makasih banyak Tatu.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba kalau ada di telepon 0822-5996-8266. Oke, kosong. Biasanya Ibu Rostin itu baku-baku pinggir kamari dorang pe telepon dengan Ibu siapa dulu dia bernama? Ibu Nelly. Ibu Rostin ini mungkin masih baju alpoli ya. Oke, silakan yang ingin bergabung kembali ada lagunya Novia Bahmi, Toton Karibou, Waya Seseka, dan juga ada lagu Ambungu Eau dengan versi musik lainnya. Kalau begitu, Tita tuh mau ke lagu saja ya, karena belum ada yang mau ikutan. Ini ada lagunya Novia Bahmi.

0: Dan informasi dari NTT, sahabat budaya, gempa bumi bermagnitudo 2,3 terjadi di wilayah timur Laut Rutek, Kabupaten Manggarai, NTT, pagi tadi. Dan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa terjadi pukul 8:33:52 waktu Indonesia Barat, berarti lebih 1 jam ya. Setengah 9 berarti di NTT. Pusat gempa ini berada di koordinat 7,92 derajat lintang selatan dan 120,91 derajat bujur timur. BMKG mencatat pusat gempa itu berada di sekitar 91 km timur Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, di kedalaman 10 km. Sampai dengan informasi awal disampaikan, belum tersedia keterangan tentang dampak gempa terhadap masyarakat maupun bangunan di sekitar wilayah terdampak. Dan informasi tentang potensi kerusakan juga masih memerlukan konfirmasi dari pihak berwenang. Informasinya, sahabat budaya, bisa Anda baca di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Selama masa kendali Belanda di Indonesia, wanita-wanita Eropa mulai menggunakan kebaya sebagai pakaian resmi. Kebaya, asal kata bahasa Arab abaya, yang berarti pakaian. Dipercaya kebaya dulunya berasal dari daerah Tiongkok yang sudah berusia ratusan tahun lalu. Yang kemudian penggunaan kebaya mulai menyebar dari Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Kebaya bukan hanya sekedar pakaian biasa, tetapi menyimpan makna khusus dan memiliki nilai-nilai kehidupan. Bentuknya sederhana, dapat disebut sebagai wujud kesederhanaan masyarakat Indonesia. Wanita yang sering menggunakan kebaya akan terlihat terbatas dan sulit melakukan gerakan yang cepat. Ini menandakan bahwa seorang wanita hendaklah bersikap gemulai, halus, dan lembut. Di masa kini kebaya masih tetap terlihat digunakan oleh sebagian perempuan. Tidak digunakan lagi dalam sehari-hari, tetapi lebih pada perayaan acara-acara tertentu. Model dan bahannya pun sudah semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman, yang membuat perempuan yang menggunakannya lebih anggun dan cantik.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sampai dengan saat ini kami mengajak Anda mengikuti informasi-informasi yang terangkum dalam buletin berita berbahasa Gorontalo untuk hari ini, edisi 10 Oktober 2026, bersama Tipakuni Hasdin Daniel.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tulang nalo betiap polima banda-banda lo habali lo hulun nalo habali uhi walia to ungu di minggu mola betia tehas din Daniel watia ta mau petunggu lolo iya mengundula awa mengutato. Tetau nubuti, pamalenta provinsi malopo watolo upango utanggulalio beasiswa odek kedokteran. Tangala alio udila mambo. Utibuti ilo tanggulamai wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi. Program beasiswa dokter buti, program po upo udaa olo pamalenta. Sabu owoluolo dokter ito hulondalo odelo donggo iilangi. Modata ta mambo uto iyo dabo dianu polonggalio to om mambo lio lo uto iyo. Biasiswa boti kanggung lio mo aami hama lomai utanggula lio ukate onggo si to unghoi ngohoi wau onggo si lo umokulia. Poile lio odeta mai lapato ulo kulia umai mokalaja to hulonggalo. Program beti mai polonggalio ilangilio lo dokuteri to hulondalo. Mengulamong utato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mengodula awak mengota to. Udong go umba-umba lo polo dulah eo die mengotani hipolulawo tahu lau. Alihu debo mai o hasilnya. Ode lo binte. Eno ponu binte beti dila ilo wanilio. Nabo binte beti mai po otapula lo mengotani. Ma wito lo umulu de lo binte beti de dila bo polu-polu tua to umai muhila pita odu data lo hasili. Nabo walolo mokalaja. Mia lo pongola binte beti. Alihu debo olai iyo to hasili. Kapala lo balai besar BRMP Tohulondalo Ardi Praptono lo otanggulai utanggulalio hilirisasi beti palalulai olo mulude lo binte dilabo mai mopo onata bo tua lo binte labo mai pengolat binte beti pohutuo lo tio alihu mooduhengati lapulo mongontani mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengodulawa mengotato. 1 Januari tahun talu-talu, guru P3K paru waktu mabinta olio umali guru P3K penuh waktu. Wau didu tesi olio. Guru P3K beti meluali pegawai lo pamalenta terpusat. Ikapala kantor guru wau tenaga pendidikan provinsi Hamsahipi lo otanggulai. Putusan dibeti ode mo aami guru P3K hama lomai upaun TK, SD, SMP, SMA, wau SMK. Malu wali pegawai lo pamalenta tepusan. Gaji utoli molo guru ma popotu uduli wolo aturangi. Ode lo gaji, tunjangan guru, tambahan penghasilan pegawai, wau utang gula lio uang makan. Putusan ibuti dema mola Januari tahun utalu-talu bolome ponao. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

0: mangudlaw mangutan to. To umay mo pumulo musi bilo-bilohe wolo cuaca uhimuhani. Ti dio po udonggo wade-wade to polo dulahe odie. I guru besar to UNG Profesor Iqbal Bahwa lo otanggulai. U popotu udula buti musi bilo-bilohe wolo cuaca. Dudu tulohuta wau owol wolo taluhu. Anihu wolo upomulo mao debo mo otoduo hasini. Mengatur waku tulo umo pemulo para luda. Samu owol wolo taluhe buti boha harapu owol wolo didi. Tidiopo odeta mulude lo binde. Moli musi molulawota hulau upomulo motu ude wolo dudu tulo huta moli upalalu olo buti lawata lo upomulolo wau uolo umo ohu ila upilomulo boli debo otu hatalo nahu alihu debo owalia lo hasidi mongodulao mongodato habali buti ya ju tanumaila pato udilamu patato maapu ode mongodato utilala to bahasa bolo pohileala potunua potuhata wau utilala tolo iya ente bolo potunua lo mei amiati ya watia tehas di Daniel bolo mei odu ola po odata inte bo ditopo watia main dopo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila.
2: Payu limo.
1: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Oinda, moto lo ea tuau.
1: Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: Oluo, umanusia moto lo adili wau moto lo adabu.
1: Tiga, Persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili to luwapo hilao.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

yang ini sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo di tempat Anda bagaimana dengan harga cabe? Nah, ini ada informasi sekilo itu setengah kilo itu cabenya 80.000. Berarti variasi dong ya sahabat budaya. Cabe merah dipasarkan dengan harga 110.000 per kilogramnya. Nah, kalau setengah kilo itu ada yang dijual 80.000 gitu. Jadi bervariasi. Nah, untuk komoditas bawang dijual sekitar Rp22.000 sampai Rp30.000 per kilogramnya. Kalau bawang putih masih boleh dibeli dengan harga Rp34.000 per kilogram. Tapi harga sejumlah komoditas ini menjadi perhatian masyarakat juga dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.

0: warna pakaian adat. Pertama liango.
1: Kan untuk sekarang itu kan sudah ada lagi menggunakan warna pakaian adat itu, sudah ada yang warna biru.
2: Mengenal adat istiadat yang digunakan oleh masyarakat Gorontalo tidak lepas dari penggunaan warna pakaian yang digunakan. Karena warna punya makna atau lambang tersendiri. Seperti yang dituturkan oleh pemangku adat dari daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Haji Mansyur Dali.
0: Pakaian ini ada warna pakaian adat. Pertama, liango. Itu dikenal dengan warna tila bataila. Warna tila bataila istilahnya pertama adalah hijau, itu melambangkan kesucian agama. Yang kedua, warna merah melambangkan keberanian. Yang ketiga, ungu melambangkan kesetiaan. Dan yang berikut, kuning melambangkan keluhuran budi. Nah, di samping itu terdapat pula pakaian yang hitam yang melambangkan kesaktian, karismatik. Nah, selanjutnya juga ada bayang bulil yang terdiri dari warna putih, dipakai pada upacara adat pemakaman, doa arwah ketujuh, dan hari ke-20 yang melambangkan ketulusan, keikhlasan, dan kesucian para pelayat terhadap almarhum maupun almarhumah. Yang berikut, itu dikenal juga dengan warna biru dan biru langit, dipakai pada arwah pada hari ke-40 yang melambangkan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan warna hitam dipakai pada doa arwah hari ke-100 yang bermakna agar keluarga yang ditinggalkan dapat melupakan musibah yang menimpa. Jenis pakaian adat itu dia terdiri dari ada istilah wudu, yakni pakaian yang sesuai dengan tata krama berpakaian secara adat yang berfalsafah adat, bersendikan sara, bersendikan kitabullah. Dalam hal ini laki-laki memakai baju lengan panjang dan memakai kopiah, ibu-ibu memakai pakaian yang bertata krama, bide-bide, ulo-uloto, dan mempunyai kerudung kepala. Pakaian tersebut dipakai pada acara adat Popohuli. Kemudian yang berikut juga ada adat yang ini pakaian adat lengkap menurut fungsi dan jabatan masing-masing pejabat, misalnya perang.

0: Pakaian adat dengan memiliki ciri khas masing-masing sudah menjadi satu budaya di Gorontalo. Bahkan pada masyarakat Gorontalo, warna-warna ini merupakan representasi dari budaya kerajaan Gorontalo. Namun sangat disayangkan, penggunaan warna adat ini sudah banyak yang mengabaikannya, seperti ungkapan Iskandar Bilalea.
1: Bisa lihat sendiri kan dalam satu kegiatan yang namanya Lia Liango, seperti pesta pernikahan, pembiatan Abu Sumba itu sudah tidak menggunakan lagi warna adat tersebut. Bahkan untuk sekarang itu kan sudah ada lagi menggunakan warna pakaian adat itu, sudah ada yang warna biru, warna putih, gitu kan, warna putih gading lah. Nah tentunya kita mengharapkan ke depannya tetap kita mengacu pada ketentuan yang ada untuk empat warna adat tersebut yang kita kenal dengan Tila Bataila.
0: Bila hari ini kita tidak memperkenalkan lagi tradisi dan budaya yang ada di negeri kita tercinta, kapan lagi generasi kita akan mengenal peninggalan sejarah leluhur daerah kita? Warna adat sebagai salah satu bukti dari peninggalan kebudayaan masyarakat Gorontalo yang memiliki arti mendalam.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Oke, sahabat budaya, kita lanjutkan kembali perjalanan di Nusantara siang kali ini. Nah, sahabat budaya, mau ke Betawi tapi rasanya masih butuh segala sesuatu persiapan termasuk dana atau juga waktu yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau mau ke Betawi pengen rasa kulinernya, boleh dibikin di Gorontalo saja ya sahabat budaya, karena kue khas Betawi itu tidak perlu dicari di sana, di mana, di Betawinya. Tapi ada cara dan membuat kue khas ini bisa dibikin di tempat kita, karena bahan dan juga cara buatnya itu tidak susah. Nah sahabat budaya, ada salah satu kue yang dikenal khas dari Betawi, namanya kue kelinca, kue kering yang telah dikenal dan dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat Betawi. Kue kelinca ini punya tampilan yang sederhana seperti kue kering, tapi cita rasanya itu berbeda karena proses pembuatannya menggunakan perpaduan berbagai rempah yang cukup kuat. Nah, sejumlah rempah yang digunakan ini di antaranya jintan yang hitam ya, kayu manis, terus bunga lawang. Nah, jahe juga menjadi salah satu bahan yang memberikan karakter tersendiri pada kudapan tradisional tersebut. Salah satu momen yang identik dengan kehadiran kue kelinca ini, sahabat budaya, adalah perayaan Idul Fitri. Jadi kudapan ini dapat disajikan sebagai hidangan bagi kue dan tamu yang datang bersilaturahmi.

0: nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami sampaikan untuk Anda yang sudah melaksanakan sholat zuhur hari ini, azan zuhur berkumandang pukul 11:38 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu sahabat budaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur di Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 32.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Kami punya informasi sahabat budaya mengudula mengutato mengutilo mengutiamo dari Gorontalo kali ini, bukan dari Gorontalo tapi dari Kota Bekasi kali ini, tentang perkembangan yang ada di wilayah Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Utara. Di sana ada perbaikan jalan lingkungan yang dikawal dan diperjuangkan. Mengingat ini berasal dari aspirasi warga yang dihimpun saat reses dari tanggal 8 Oktober sampai 13 Oktober 2026 mendatang. Perbaikan jalan lingkungan merupakan kebutuhan penting bagi warga. Nah, jalan lingkungan yang baik ini juga sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas warga sehari-hari. Mengingat dampak yang ditimbulkan itu perlunya penanganan banjir yang tidak hanya bersifat sementara, tapi juga menyentuh persoalan drainase, kapasitas saluran air bersih, dan titik-titik rawan genangan. Informasinya sahabat budaya boleh dibaca kembali di rri.co.id.

0: Tili ayah. Tili ayah adalah makanan khas Gorontalo yang dianggap sebagai pengusir rasa lesu dan haus di bulan Ramadan. Bagi sebagian orang, kuliner ini wajib ada setiap buka puasa dan sahur. Cita rasa tili ayah memang bukan sesuatu yang akrab di lidah penikmatnya.
1: Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ibu Ola sebagai salah seorang pecinta kuliner Gorontalo, yaitu tili ayah. Kita akan berbincang dengan beliau tentang kuliner Gorontalo tili ayah ini. Ibu Ola, kira-kira apa saja bahan-bahan yang disiapkan untuk pembuatan tili ayah ini, Bu?
2: Kalau tili ayah ini, bahan-bahan yang kita sediakan gula merah, telur, santan, sama daun pandan.
1: Ya, kalau untuk membuat tili ayah ini, apa susah atau mudah atau seperti apa, Bu?
2: Cara membuat tili ayah ini cukup mudah ya. Jadi tili ayah, saya langsung saja di cara membuatnya ya. Tili ayah pertama, gula merah ini kita haluskan dulu. Kita ambil setengah bagian dari gula merah yang utuh atau secukupnya sesuai dengan selera. Kemudian 6 butir telur. Kemudian santan. Nah, santan ini kita pakai ukuran menggunakan cangkang telur yang sudah kita pecahkan tadi. Nah, kita ambil 6 tuang santan. Nah, kemudian kita taruh pandan biar ada aroma-aroma daun pandan. Nah, setelah itu kita kukus sekitar 30 sampai 45 menit.
0: Untuk menghasilkan semangkuk besar tili ayah, tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam. Kuliner ini hanya butuh 2 butir telur, santan dari separuh kelapa utuh, dan gula aren atau gula merah yang sudah dilelehkan. Mengolahnya pun tidak mengharuskan kita memutar otak. Bahannya hanya 3, dan waktu pembuatannya 30 menit saja.
1: Jadi semuanya dicampur itu dua ya?
2: Iya, itu dicampur, dihaluskan menggunakan
1: mixer.
2: Ya, mixer. Kita menghaluskan pakai mixer. Jadi pertama kita taruh dulu gula merah, kemudian telurnya. Setelah itu kita tuangkan santan. Baru kita taruh di wadah. Nah, di wadah itu nanti kita sudah taruh saja daun pandan sebagai pewangi, pewangi alami ya. Kemudian kita kukus.
1: Kalau untuk telurnya sendiri ini, Bu Ola, diambil putihnya, kuningnya, atau kedua-duanya diambil?
2: Kedua-duanya diambil. Jadi telur itu kita ambil putih dan kuningnya.
1: Terus untuk santan, biasanya orang Gorontalo juga ini kan ada santan yang pertama hasil perasan ya, perasan pertama. Ini diambil hasil perasan pertama atau yang mana yang diambil?
2: Kita ambil untuk santan, kita ambil hasil perasan pertama biar lebih kental dan manis. Seperti itu.
1: Ini kalau dikukus berapa menit lamanya?
2: 30 sampai 45 menit.
1: Ini bisa dilihat warnanya berubah atau bagaimana?
2: Nanti bentuk tekstur dan warnanya akan berubah. Yang tadinya dia sebelum dimasak coklat tua, nanti ketika setelah masak dia akan menjadi coklat muda dan agak padat kayak jelly seperti itu.
1: Dan biasanya untuk kuliner ini dihidangkan di saat hangat atau masih harus dimasukkan dulu di dalam kulkas? Ini yang biasanya dihidangkan ini dalam bentuk apa?
2: Ini untuk penyajiannya, tili ayah ini sangat baik dikonsumsi hangat ataupun dingin, tergantung orang yang ingin mengkonsumsinya. Nah, tili ayah ini banyak digunakan pada acara-acara doa atau kalau di Gorontalo sering disebut dengan arwah. Dan juga tili ayah ini pada hari pertama puasa di Gorontalo ada tradisi masyarakat Gorontalo harus memakan atau mengkonsumsi tili ayah agar ketika puasa hari pertama masyarakat Gorontalo konon katanya menjadi kuat, tahan lapar maupun dahaga.
0: Konon, tili ayah harus ada saat tahlilan atau doa arwah. biasanya diletakkan di samping nasi kuning.

Atlet dan pelatih asal Provinsi Gorontalo, sahabat budaya yang berhasil meraih medali di ajang Asian Games di Jepang tahun 2026, menerima bonus dari Gubernur Gorontalo Husnari Ismail. Pemberian bonus ini sebagai bentuk apresiasi Gubernur atas prestasi yang sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia dan lebih khusus Provinsi Gorontalo di tingkat internasional. Novalian Sabdu Samad sebagai juru bicara Gubernur Gorontalo sudah mengungkapkan bahwa pemberian bonus ini sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras, disiplin, dan perjuangan atlet dan pelatih dalam mengukir prestasi olahraga. Selain atlet, penghargaan ini juga diberikan pada satu pelatih sepak takraw asal Gorontalo yaitu Noldi Husaini yang punya peran penting mempersiapkan atlet mulai dari pembinaan tekniknya, peningkatan fisik mereka, sampai penguatan mental mereka saat menghadapi pertandingan. Provinsi Gorontalo, dalam hal ini pemerintah juga berharap capaian tersebut bisa mendorong perkembangan olahraga daerah, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menekuni bidang olahraga secara serius dan berprestasi.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, ada berbagai tradisi di Jawa yang masih dipertahankan sampai dengan saat ini. Dan ada juga beragam simbol yang nampaknya sederhana tapi makna filosofinya sangat-sangat dalam tersimpan. Salah satunya adalah kembang telon. Rangkaian tiga jenis bunga yang kerap digunakan dalam berbagai tradisi di masyarakat Jawa. Bagi sebagian orang, sahabat budaya, kembang telon mungkin hanya dipahami sebagai rangkaian bunga atau bagian dari perlengkapan sesaji. Tapi dalam budaya Jawa, bunga tidak sekedar dipilih karena bentuk dan keharumannya. Bunga juga sering menjadi simbol doa, harapan, penghormatan, sampai dengan gambaran tentang nilai-nilai kehidupan. Nah, kembang telon ini tidak hanya dipandang sebagai kumpulan tiga bunga, tapi itu menjadi media untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Informasinya Anda bisa membacanya lengkap ada di rri.co.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk

adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Oystik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Danau Limboto memang dulu itu bagian dari lautan yang luas ya. Dan di tengah proses sedimentasi kemudian danau ini terbentuk. Ada aliran-aliran sungai di sekitarnya seperti Bonebolango dan Sungai Alo yang perlahan menutup wilayah perairan tersebut dan menjadi danau. Nah, kalau di ulik dari masa kolonial dan peran historisnya, itu juga di masa kolonial Belanda Danau Limboto sangat penting karena digunakan sebagai jalur transportasi air, kemudian juga pusat kehidupan masyarakat lokal. Ada legenda-legenda rakyat di sana, ada cerita-cerita asal-usul kisah Bu Ibu Ngale, terus juga ada kumpulan cerita rakyat yang berkaitan dengan mata air Tupalo, tempat turunnya bidadari yang bernama Bu Ibu Ngale yang kehilangan sayapnya lalu menikah dengan Jilmoto. Nah, sahabat budaya, sekarang ini sudah tidak seperti yang dulu ya kondisi Danau Limboto karena mengalami penyusutan air yang parah dan kekeringan karena juga musim kemarau yang sangat panjang dan juga tingginya laju sedimentasi. Kondisi utama saat ini debit air danau menyusut drastis hingga dasar danau itu nampak retak-retak, bahkan sudah menjadi spot foto bagi sebagian pengunjung. Sebagian area yang dulunya terendam air saat ini berubah menjadi daratan yang bisa dilewati motor atau diinjak manusia begitu. Ada garis air danau yang terus mundur, jadi para nelayan juga mundur atau pindah lokasi tambatan perahunya sekitar 100 meter lebih jauh dari posisi semula. Gitu. Nah, sahabat budaya, penurunan hasil tangkapan nelayan juga berpengaruh ya dari surutnya air Danau Limboto ini. Mata pencaharian nelayan terganggu karena jumlah dan jenis ikan yang didapat itu berkurang drastis. Biasanya bisa dapat 5 sampai 6 jenis ikan, saat ini hanya 2 atau sampai 3 jenis ikan saja karena airnya sudah menurun drastis ya. Juga berdampak pada krisis air bersih, sahabat budaya, yang melanda beberapa kabupaten atau wilayah di Gorontalo dan mengancam hasil pertanian. Kerusakan ekologis dan sedimentasi, menurut laporan dari Walhi Gorontalo, danau ini berada dalam taraf mengkhawatirkan karena alih fungsi lahan di hulu seperti perkebunan jagung dan aktivitas ekstraktif yang mempercepat sedimentasi. Sahabat budaya, mengodula mengutato mengutil mengutiamo, kita orang masih terus dengan lagu dari daerah Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Di antara kita semua pasti ada yang suka banget dengan kudapan Bu Rasa. Nah, Bu Rasa ini juga bisa dimakan beberapa hari ya, tetapi harus tahu caranya biar Bu Rasa ini awet. Bu Rasa ini salah satu kuliner tradisional yang sangat lekat dengan masyarakat Sulawesi, apalagi kalau makan dengan opor ayam atau santan atau dengan lauk-lauk lain sesuai selera. Karena Bu Rasa ini menggunakan santan, bahan-bahannya memiliki kadar air yang cukup tinggi, membuat kudapan yang satu ini lebih cepat basi kalau pengolahan dan penyimpanannya kurang tepat. Nah, bagaimana cara supaya tetap enak dan tahan lebih lama? Pastikan bahan yang digunakan itu masih segar dan berasnya harus bersih. Santan yang digunakan masih segar dan hindari santan yang sudah berbau asam karena juga bisa memengaruhi rasa sekaligus mempercepat kerusakan Bu Rasa gitu. Nah, ada kelanjutannya sahabat budaya. Anda boleh baca di lri.co.id.

0: gitu. Kalau kita lihat di luar negeri sana kan mereka pakai mungkin besi atau logam, tapi ini di Nias justru pakai dari kulit buaya.
1: Jadi karena bahan terbuat dari kulit buaya maka dia disebut gerba buaya. Jadi masyarakatnya dulu kan itu sering terjadi perang.
2: Nah sekarang kan tidak bisa dibuat itu, tidak ada lagi, tapi setidaknya ada yang kreatif.
3: Salah satu daerah di Indonesia yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda adalah Nias. Ya, Nias adalah suku yang tangguh, kuat, bermodalkan tameng, tombak, rebah buaya, serta mahir dalam menata strategi yang membuat musuh harus mundur teratur pada zaman Belanda melakukan penjajahan.
4: Dawa

0: 快启发。
1: Menariknya, bila suku Nias melakukan perang melawan musuh, salah satu baju yang dikenakan adalah ereba buaya.
2: Jadi baju ini namanya baju perang yang terbuat dari kulit buaya. Jadi orangnya sering menyebutkan ereba buaya. Artinya ereba itu baju. Jadi karena bahan terbuat dari kulit buaya, maka dia disebut ereba buaya. Jadi masyarakatnya dulu kan itu sering terjadi perang. Misalnya dulu antar kampung atau antar daerah, dan lebih dikenal antar negeri. Dimana kan salah satu baju bahan ini kan dia termasuk keras. Artinya tidak mudah ditembus oleh pedang atau tombak. Makanya masyarakatnya memilih salah satu jenis bajunya, yaitu terbuat dari kulit buaya. Dan ini tidak bisa sembarang orang, karena jarang juga orang yang bisa mendapatkan kulit buaya itu. Karena mendapatkan buaya itu kan tidak segampang begitu saja. Jadi makanya tidak sembarang orang bisa memiliki baju ereba buaya ini.
1: Hezatulen Ruru, sebagai tokoh budaya dan juga sebagai pegawai senior di Museum Pusaka Nias, mengatakan baju ereba buaya mempunyai sejarah tersendiri bagi masyarakat Nias, sehingga dapat kembali ke Tanah Niha atau Pulau Nias. Begini ceritanya.
2: Jadi ereba buaya ini atau baju perang ini tinggal satu-satunya yang masih ada di Pulau Nias. Jadi baju ini dulu atau ereba ini sudah pernah dibawa ke Jerman. Jadi di sana kurang lebih sekitar 70 tahun. Jadi dulu entah pada tahun berapa itu, ada seorang misionaris datang di Nias, lalu dihadiahkanlah beliau. Jadi sewaktu pulang ke Jerman, dia bawa ke sana.
1: Herskrek, warga negara Jerman, seorang misionaris yang pernah bertugas bertahun-tahun membantu misi gereja Protestan di Pulau Nias. Sebelum ia meninggal dunia, beliau berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan ereba buaya atau baju perang dari kulit buaya ini ke Indonesia, tepatnya di Pulau Nias.
2: Dia titip pesan kepada anaknya, katanya ini tolong dikembalikan di Pulau Nias. Jadi makanya waktu ada gempa bencana alam itu, anaknya itu ke Pulau Nias. Lalu karena anaknya itu sudah tahu, sudah ada museum di Pulau Nias, maka inilah dikembalikan. Seandainya ini tidak dikembalikan, tidak bisa lagi dilihat di Pulau Nias. Karena sudah dicari kemana-mana, ke daerah seluruh Nias, tidak ditemukan.
1: Ereba buaya, bentuknya berupa rompi dibuat dari 11 potongan, dari bagian-bagian kulit buaya yang disambung dengan teknik tertentu.
2: Jadi bentuknya ini dia kayak baju rompi ya, cara membuatnya. Karena kalau dia pakai panjang lengan kan sulit dia, karena kan kulit itu dia kaku, tidak seperti kain sutra sekarang ini. Jadi makanya dibuat begitu desainnya.
1: Memiliki ereba buaya berarti si pemilik pernah menangkap seekor buaya dan tentu melakukan proses yang cukup panjang untuk membuat sebuah baju atau rompi yang ia pakai. Ereba buaya saat ini sudah tidak bisa ditemukan lagi di Pulau Nias. Sejak masa perang antar suku berakhir di Pulau Nias, maka tidak ada lagi masyarakat yang berniat untuk membuatkannya.
3: Saya seni karyawati Laia pernah melihat baju ereba buaya ini di museum. Waktu pertama kali melihat, wow, kagum, heran juga ya, kenapa? Tuh, kalau kita lihat di luar negeri sana kan mereka pakai mungkin besi atau logam, tapi ini di Nias justru pakai dari kulit buaya. Bisa terbayangkan bagaimana mereka harus mengambil apa ya, menguliti buaya, dan ini kalau dilihat dari ukurannya, ini pasti buayanya besar sekali. Ya, wajar saja dong kalau orang Nias ini suka perang orang buaya aja dihajar ya sama dia. Yang paling penting juga adalah ternyata mereka sudah sangat memahami fashion sebenarnya pada masa itu dan bagaimana membuat baju yang benar-benar bisa melindungi mereka.
4: Nama saya Asli Rahman Zendrate. Tentang baju kulit buaya itu, wow, luar biasa. Dan yang pasti mereka juga mempunyai ilmu yang kuat dan juga mereka mampu bergelut dengan buaya dengan cara ilmu yang mereka punyai.
5: Nah sekarang kan tidak bisa dibuat itu, tidak ada lagi, tapi setidaknya ada yang kreatif, setidaknya menggambarkan.
1: Kini, Keberadaan reba buaya satu-satunya yang dimiliki masyarakat Nias terpajang dengan gagahnya di Museum Pusaka Nias. Ini sekaligus diabadikan sebagai bukti peradaban sejarah masa perang masyarakat Nias pada masa lampau. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.
0: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya, kolom gulis adalah kerajinan alas kaki tradisional khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Produk ini berbentuk sandal dengan bagian dasar yang dibuat dari kayu. Namanya memiliki arti sandal kayu yang cantik. Para perajin menghias permukaannya menggunakan ukiran, lukisan, motif bunga, atau corak batik. Proses pembuatannya membutuhkan keterampilan dan membentuk kayu, menghaluskan permukaan, dan memberikan hiasan. Kelom gulis menjadi produk kerajinan yang memperlihatkan keahlian turun-temurun masyarakat Tasikmalaya. Sementara itu, sahabat budaya, ada tari kedidi yang tumbuh dalam tradisi kesenian masyarakat Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Gerakannya terinspirasi dari perilaku burung kedidi yang lincah dan aktif. Tradisi setempat mengaitkan penciptaan tarian ini dengan Abu Latif, seorang petani sekaligus nelayan. Sebelum berkembang menjadi tarian, gerakan tersebut dikenal sebagai jurus silat yang disebut pencak kedidi. Pertunjukannya diiringi musik dambus dan tabuhan gendang. Tari kedidi menjadi salah satu kesenian yang menggambarkan kreativitas budaya masyarakat Bangka. Demikian pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, naskah kuno bukan sekedar lembaran tua yang tersimpan di lemari museum atau diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi lebih dari itu, naskah kuno merupakan jendela yang membawa kita menelusuri jejak masa lalu dan memahami cara berpikir para leluhur mengenai nilai-nilai kehidupan yang membentuk identitas dan peradaban suatu masyarakat. Karena di balik setiap aksara, kata, dan kalimat yang tertulis, ada pengetahuan sejarah, tradisi, sampai dengan kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Tapi sayang sahabat budaya, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, keberadaan naskah kuno ini terkadang hanya dipandang sebagai benda bersejarah yang usang dan jauh dari kehidupan generasi muda. Padahal di dalamnya terdapat warisan intelektual yang menyimpan banyak pelajaran berharga, mulai dari adat istiadat, pengobatan tradisional, sistem kepercayaan, hukum adat, sampai dengan pandangan hidup masyarakat di masanya. Jadi kalau tidak dirawat, pengetahuan yang terkandung di dalamnya akan hilang di telan waktu. Nah, pelestarian naskah kuno ini juga dirawat keutuhan fisiknya, tapi juga tentang ingatan kolektif mempertahankan identitas budaya kita dan memastikan pengetahuan leluhur tetap hidup di tengah perubahan zaman. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti upaya digitalisasi atau juga pengenalan naskah kuno kepada generasi muda menjadi warisan yang tidak terhenti. Ini sebagai memberi manfaat bagi masa kini dan masa depan. Nah, sahabat budaya, mengodula mengotato mengotilo mengotiamo, hal ini juga sudah pernah dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Gorontalo Utara, yang dihadiri langsung oleh para camat se-Kabupaten Gorontalo Utara, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan juga pemilik dari naskah-naskah kuno yang merupakan kekayaan budaya yang perlu segera diselamatkan sebelum mengalami kerusakan, hilang, atau terputus informasi yang terkandung di dalamnya. Informasi ini, sahabat budaya, kami ambil di portal resmi kami rri.co.id. Anda juga boleh mengakses informasi lainnya dengan mendengarkan audio streaming kami RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yat ruwale, Bu Hovifah, senomor seto.
1: Cengkok milik Bu Hovifah kia, kak. Silakan aku peduli ke rakyat.

0: adalah menjalani prosesi pemakaman jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai syariat Islam. Kerukunan dalam kematian suku Gorontalo sangat terasa, baik sebagai keluarga, sahabat, apalagi tetangga. Hal ini dituturkan oleh pemangku adat Gorontalo, Haji Yamin Husain, SE.
1: Poota, artinya poota kepada kepala desa tentang musibah itu. Harus sesudah poota itu ada istilah puowa. Artinya, kepala desa itu oinulotati mampu oleh lo berayati menyampaikan musibah itu. Kemudian, matonulah yuma mengatur tonulah. Kalau dia pejabat, lama mengatur bulita, mengatur lain-lain.
0: Masyarakat Gorontalo ketika mendengar kabar kematian seorang kerabat akan menyampaikan kepada masyarakat lain termasuk kepala desa yang disebut dengan poota atau pemaklumat, dan puowa adalah membangunkan kepada yang sedang tidur akan berita kematian warga tersebut. Dengan serta-merta mereka akan mendatangi rumah keluarga yang berduka. Satu persatu tetangga atau keluarga dekat akan mencari dan mengambil alih pekerjaan demi meringankan keluarga yang berduka. Semua dilakukan secara bahu-membahu, sebab sudah pasti para keluarga yang berduka tak mampu mengerjakannya sendiri. Pada saat menunggu kesepakatan keluarga untuk waktu dan tempat pemakaman, jenazah ditunggu oleh anggota keluarga dan Pak Ili. Pak Ili adalah orang yang diundang untuk merawat dan menjaga mayit hingga selesai prosesi pemakaman. Di samping itu, keluarga mengadakan perlengkapan duka. Untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya, telah mendaftarkan diri menjadi anggota rukun duka yang diadakan di setiap masjid. Rukun duka inilah yang dimanfaatkan ketika ada warga yang meninggal dunia, sebab rukun duka ini telah menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah. Kehidupan sosiologi masyarakat Gorontalo sangat nampak, terutama pada kematian. Lebih jelasnya, inilah penyampaian Dr. Haji Lukman Katili, MTHI, sebagai Kadi Kabupaten Bone Bolango.
2: Ideya itu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini awalnya sosiologi di Gorontalo itu begitu. Jadi kita itu memindahkan makanan dari rumah masing-masing untuk dimakan di rumah duka. Yang masuk rumah masing-masing itu ada keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Yang pertama tujuannya untuk meringankan beban duka. Yang kedua mendoakan almarhumah datang untuk sama-sama berkumpul di sana. Membawa makanan-makanan bagi yang sudah masak maupun yang masih mantap. Kemudian didoakan itu. Sama-sama berkumpul di situ, keluarga semua.
0: Diakui dalam perubahan zaman, maka bentuk solidaritas pun mengalami pergeseran.
2: Solidaritas bersama keluarga itu dijaga. Ada yang dikenal dengan liango itu pesta suka. Kalau bayar bulilo itu pesta duka. Semakin banyak kekerabatan, semakin banyak orang, semakin sedikit orang, itu tak ada bawa sedikit keluarga. Dan ini tidak memaksa. Ini semua benar-benar karena kekeluargaan itu. Dan yang berperan itu keluarga dekat. Itu kan sudah mulai bergeser. Sudah diganti dengan catering dan macam-macam. Bahkan peran-peran keluarga sudah mulai kurang. Itu pergeseran itu. Tapi sesungguhnya dari awal tidak begitu, tuh. Yang tidak boleh itu, ada orang yang cuma datang makan, siap-siap dilayani, sementara dia yang mestinya berperan di situ untuk menghibur, yang melayani dia justru orang yang berduka. Itu yang terjadi, pergeseran dari yang asalnya itu.
0: Pada dasarnya masyarakat Gorontalo luar biasa rasa solidaritasnya. Bantu-membantu antah pesta suka atau liango dan pesta duka disebut baya bulilo.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Samrah Betawi berkembang sebagai seni pertunjukan masyarakat Betawi dengan pengaruh kuat budaya Melayu. Penampilannya memadukan gerakan tari, musik, nyanyian, dan pantun. Tarian ini biasanya dibawakan secara berpasangan meskipun dapat ditampilkan oleh seorang penari. Gerakannya menonjolkan langkah kaki dan lenggang tubuh yang mengikuti irama. Lagu pengiringnya mengangkat beragam tema seperti cinta, kehidupan keagamaan, dan hubungan sosial. Samrah Betawi menjadi bagian dari kekayaan seni pertunjukan tradisional Jakarta. Demikian pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sering naik kereta api? Penumpang kereta api pasti sering melihat petugas-petugas yang sibuk mengerjakan fungsinya masing-masing. Ada yang memberikan informasi atau petunjuk arah, membantu penumpang mencetak dan memeriksa tiket. Ada pula petugas yang menjalankan kereta api, yakni masinis, serta petugas pengamanan, yakni polisi khusus kereta api, Polsuska. Namun tak banyak penumpang yang mengetahui bahwa ternyata ada seorang petugas pemeriksa jalur PPJ. Berbekal rompi menyala serta helm kerja, petugas pemeriksa jalur atau dahulu disebut panscrower berjalan kaki menyusuri perlintasan kereta api dari stasiun menuju ke titik pantauan hingga kembali ke stasiun tempatnya bertugas. Diungkapkan oleh seorang petugas pemeriksa jalur Fathunuri Cahyanto, dalam bertugas, ia mendorong sebuah alat mirip walker atau alat bantu jalan berbentuk segitiga dengan roda kecil di bagian kaki, serta pegangan tangan yang kemudian diletakkan alat tersebut di atas rel kereta. Tidak ketinggalan, kotak peralatan berisi lampu, kunci Inggris, palu, tas ransel, sabit atau arit, hingga senter yang tergantung di sisi kanan dan kiri.
1: Peralatan yang dibawa oleh petugas pemeriksa jalur atau PPJ, yaitu yang pertama HT, kunci Inggris, yang ketiga bendera semboyan. Untuk waktu di malam hari, membawa senter, sedangkan di waktu musim penghujan, membawa jas hujan.
0: Pekerjaan ini adalah pekerjaan berat dan vital. Petugas pemeriksa jalur harus bekerja mengalahkan udara dingin yang menusuk, harus tetap berjalan di tengah panas yang membakar. Bahkan harus tetap fokus melawan rasa takut saat melintasi lokasi-lokasi yang dianggap seram atau angker. Tak jarang petugas pemeriksa jalur terpaksa berpapasan dengan segerombolan pencuri bantalan rel, bahkan menerima ancaman dari para pencuri. Semua dilakukan seorang diri dalam satu shift tanggung jawab kerja atau kurang lebih selama 4 jam. Masing-masing pemeriksa jalur diwajibkan memeriksa jalur kereta api sepanjang minimal 7,5 km pulang pergi, sehingga total minimal 15 km. Di sepanjang jalur tersebut, petugas harus memastikan seluruh baut rel masih menempel rapat. Pemeriksa jalur juga harus membersihkan jalur rel dari pohon tumbang atau benda lain yang mengganggu badan rel. Di daerah rawan bencana, pemeriksa jalur harus lebih intensif memperhatikan longsoran kerakal atau rel anjlok. Musim liburan juga membuat pemeriksa jalur harus bekerja ekstra karena meningkatnya intensitas lalu lintas kereta dan beban kereta yang bertambah.

0: Fathun yang saat ini bertugas di Resor Jalan Rel 8.1 Tobo, Daerah Operasi 8 Surabaya, menjelaskan jika terdapat kerusakan, pemeriksa jalur akan memasang bendera sekitar 500 meter dari titik rel yang rusak. Bendera warna merah menandakan peringatan bagi masinis untuk menghentikan kereta yang dikemudikannya atau melakukan pengalihan jalur. Jika kerusakan tidak terlampau parah, pemeriksa jalur akan mengibarkan bendera berwarna hijau untuk memandu agar masinis menjalankan keretanya sangat pelan demi keamanan. Langkah selanjutnya yakni melaporkan ke stasiun kereta tempatnya bertugas.
1: Kalau ditemukan kerusakan, Mbak ya. Jadi misal kalau ada rinja atau rintang jalan, ada pohon besar tumbang di tengah rel. Saya sebagai petugas segera melapor ke petugas yang ada di stasiun. Ya, kontak-kontakan. Semisal kalau sudah ada kereta api yang melintas, saya berlari ke arah kedatangan kereta tersebut dengan membawa semboyan 3 atau bendera merah. Itu isyarat kereta api nanti harus berhenti. Kalau sudah, nah setelah itu saya baru melapor ke resort, kepala resort saya, agar temuan diri tersebut segera ditindaklanjuti.
0: Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang intensif antar petugas kereta api harus diutamakan. Jika lengah sedikit saja, petugas bisa disangkakan pasal pidana. Di balik beban berat yang diemban para pemeriksa jalur, terselip pengalaman menegangkan, namun tak terlupakan, yakni berpapasan dengan orang dengan gangguan jiwa ODGJ.
1: Dulu ya ada, pas waktu jalan, itu ada orang gila. Nah itu sempat saya juga khawatir, ya berpikir, nanti kalau dikejar, kalau dia apa-apain ya gimana ya? Takutnya kalau nanti dilempar batu apa gimana? Akhirnya, ya saya langsung lari sekenceng-kenceng mbak. Ada orang gila gitu mbak. Dalam hati sendiri, takut mbak ada orang gila. Kalau sama hantu, apa ya gitu tuh, nggak takut mbak. Malah takut sama orang gila.
0: Hal menyenangkan lainnya adalah berat badan petugas pemeriksa jalur cenderung stabil. Bisa jadi hal ini dikarenakan para petugas secara tidak langsung melakukan olahraga kardio setiap hari dengan berjalan kaki.
2: Kereta api segera tiba.
0: Petugas pemeriksa jalur pantas kita sebut sebagai pahlawan keselamatan kereta. Seorang pekerja yang berani menghadapi tantangan namun jarang jadi sorotan. Hanifah Dilah, RRI.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi ya, tadi. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton rogeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai
3: saya, topeng? Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya aja. Begini ya, di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya, tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu lah yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata.
3: Saya meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar
1: gitu. Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia gak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita daftarkan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

0: Hari itu Nasibah tengah berada di dapur. Suaminya Said tengah beristirahat di kamar tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung yang runtuh. Nasibah menebak, itu pasti tentara musuh. Memang, beberapa hari ini ketegangan memuncak di sekitar Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nasibah meninggalkan apa yang tengah ia kerjakan dan masuk ke kamar. Suaminya yang tengah tertidur dengan halus dan lembut dibangunkannya. Suamiku tersayang, suamiku, Nasibah berkata, aku mendengar suara aneh menuju Uhud. Barangkali orang-orang kafir tengah menyerang. Said yang belum sadar sepenuhnya tersentak. Ia menyesal bukan ia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Segera saja ia bangkit dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu ia menyiapkan kuda, Nasibah menghampiri. Nasibah menyodorkan sebilah pedang kepada Said.
1: Suamiku, bawalah pedang ini agar kau bisa menang.
0: Setelah mendengarkan perkataan seperti itu, tidak pernah ada keraguan baginya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap, dinaikinya kuda itu. Lalu terdengar derap suara langkah kuda menuju utara. Said langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu makin mengobarkan keberanian Said saja. Sementara di rumah, Nasibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Amar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang pengendara kuda yang nampaknya sangat gugup.
2: Ibu, salam dari Rasulullah,
0: berkata sepenunggang kuda.
2: Suami ibu Said baru saja gugur di medan perang.

0: Nasibah tertunduk sebentar.
1: Innalillahi. Suamiku telah menang perang. Terima kasih, ya Allah.
0: Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nasibah memanggil Amar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang bertahan.
1: Amar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah Amar, engkau melihat ibu bahagia?
0: Amar mengangguk. Hatinya berdebar-debar.
1: Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak, nak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terbasmi.
0: Mata Amar bersinar-sinar.
2: Terima kasih, ibu. Inilah yang sebenarnya aku tunggu sejak dari tadi. Aku was-was andainya ibu tidak memberi kesempatan kepadaku untuk membela agama Allah.
0: Putra Nasibah yang berbadan kurus itu pun segera menderapkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak tampak ketakutan sedikit pun dalam wajahnya.
2: Ya Rasulullah, aku Amar bin Sa'ad. Aku datang untuk menggantikan ayah yang telah gugur.
0: Rasulullah dengan terharu memeluk anak muda itu.
2: Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Amar. Allah memberkatimu.
0: Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung sampai sore.

0: Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan mereka menuju ke rumah Nasibah. Setibanya di sana, perempuan yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita.
1: Ada kabar apakah gerangan kiranya?
0: Utusan itu menunduk sedih.
1: Inna lillahi.
0: Nasibah bergumam kecil. Ia menangis.
2: Kau berduka ya Ummu Ammar?
0: Nasibah menggeleng kecil.
1: Tidak, aku gembira. Hanya saja aku sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan saat masih anak-anak?
0: Mendengar itu, Saat yang tengah berada tepat di samping ibunya menyela.
3: Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan aku, akan aku tunjukkan bahwa Saat ini adalah putra seorang ayah yang gagah berani, Bu.
0: Nasibah terperanjat. Ia memandang putranya.
1: Kau tidak takut, Nak?
0: Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng yakin.
4: Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nasibah dengan berbesar hati melambaikan tangannya, Saat hilang bersama utusan itu. Di arena pertempuran, Saat betul-betul menunjukkan kemampuannya.
0: Pemuda berusia 13 tahun itu mengempaskan banyak nyawa orang kafir. Hingga akhirnya, tibalah saat itu. Ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur, mencium bumi dan menyerukan,
3: Allah.

0: kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nasibah. Mendengar berita kematian anaknya, Nasibah meremang bulu kuduknya.
1: Hai utusan, kau saksikan sendiri, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diri yang tua ini. Untuk itu, izinkan aku ikut bersamamu ke medan perang.
0: Sang utusan mengerutkan keningnya.
2: Tapi engkau perempuan ya ibu?
0: Nasibah tersinggung.
1: Engkau meremehkan aku karena aku perempuan? Apakah perempuan tidak ingin juga masuk surga melalui jihad?
0: Nasibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nasibah. Setelah itu Rasulullah pun berkata dengan senyum.
2: Nasibah yang dimuliakan oleh Allah, belum waktunya perempuan mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan bertempur.
0: Mendengar penjelasan Rasulullah, Nasibah pun segera menenteng tas obat-obatan dan berangkat ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatlah mereka yang luka-luka dengan jernih. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba terciprat darah di rambutnya. Ia menengok, kepala seorang tentara Islam menggelinding terbabat senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nasibah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi waktu dilihatnya Nabi terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nasibah tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang rubuh itu, dinaikinya kuda, lantas sebagai singa betina ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, seorang kafir menghendap dari belakang. Ia membabat putus lengan kiri Nasibah. Nasibah terjatuh diinjak-injak kuda. Peperangan terus saja berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga Nasibah teronggok sendirian. Tiba-tiba, Ibnu Mas'ud mengendarai kudanya. Mengawasi kalau-kalau ada korban yang bisa ditolong. Begitu melihat seonggok tubuh bergerak-gerak dengan payah, segera ia dekati. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya, Ibnu Mas'ud mengenalinya.
2: Istri Saidkah engkau?
0: Nasibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya.
1: Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah Rasulullah?
2: Beliau tidak kurang satu apapun.
1: Engkau Ibnu Mas'ud, bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku.
2: Engkau masih luka parah, Nasibah.
1: Engkau mau menghalangi aku membela Rasulullah?
0: Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nasibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya. Namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tidak urung juga lehernya terbabat putus. Rubuhlah perempuan itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah hitam mendung. Padahal tadinya cerah terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada sahabatnya,
2: kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nasibah, wanita yang perkasa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah dan Masya Allah untuk hari ini 10 Oktober 2026 ya, untuk hari Sabtu tetap hadir untuk sahabat budaya semuanya di gelaran Nusantara sore sampai jam 7 malam nantinya.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: FM 95,1 MHz.

Okay, Totan Kariboy featuring Novia Bahmit ya, sama Jackson Sahabat Budaya hadir dengan Ambon Manisi.

Oke, sahabat budaya. Untuk Jejak Nusantara di sore hari ini kita berbagi info seputar petik laut Muncar, yaitu warisan bahari yang menjaga ingatan dan laut Banyuwangi, sahabat budaya. Jadi karena ya, sahabat budaya, tradisi yang tumbuh dari kehidupan masyarakat pesisir yaitu petik laut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan nelayan ya. Tradisi ini berkembang dalam lingkungan masyarakat yang setiap hari berhadapan langsung dengan laut ya, sahabat budaya. Jadi karena Indonesia memiliki banyak tradisi yang lahir dari hubungan erat manusia dengan alam, salah satunya adalah petik laut Muncar. Dan tradisi ini, sahabat budaya, itu ada di pesisir pesisir Banyuwangi yang memperlihatkan bagaimana laut tidak hanya dipandang sebagai tempat mencari penghasilan, tapi juga bagian penting dari kehidupan sosial, spiritual, dan kebudayaan masyarakat, sahabat budaya. Bagi nelayan juga, keberhasilan melaut bukan sesuatu yang sepenuhnya dapat ditentukan manusia ya. Jadi kondisi cuacanya, gelombang, musim ikannya, arah anginnya, hingga perubahan lingkungan dapat mempengaruhi hasil tangkapan. Jadi situasi tersebut juga melahirkan kesadaran bahwa manusia itu harus ya memiliki hubungan yang seimbang dengan alam. Dan petik laut kemudian menjadi salah satu cara masyarakat mengekspresikan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh, sekaligus juga memohon keselamatan untuk perjalanan melaut berikutnya. Kenapa disebut petik laut? Itu karena yang memiliki istilah petik laut ini memiliki hubungan erat dengan kehidupan nelayan ya, sahabat budaya. Jadi kata petik itu dapat dimaknai sebagai mengambil atau memperoleh hasil. Nah, dalam konteks masyarakat pesisir, istilah tersebut menggambarkan juga hasil laut yang menjadi sumber kehidupan. Sahabat budaya, petik laut juga itu memperlihatkan perpaduan antara tradisi lokal dan nilai keagamaan yang berkembang di masyarakat. Jadi, sahabat budaya, dalam pelaksanaannya terdapat doa dan kegiatan keagamaan gitu ya, yang hidup berdampingan dengan adat masyarakat setempat. Dan salah satu unsur yang dikenal dalam tradisi Muncar adalah juga doa pangrokat. Dan doa tersebut berkaitan dengan prosesi ritual dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat.

0: Oke, sahabat budaya Waya CCK, sahabat budaya masih dengan Ufi Bahmi tadi, sahabat budaya, dan saya kembali dengan petik laut dari Muncar Warisan Bahari yang menjaga ingatan laut Banyuwangi, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, salah satu nilai paling penting dari petik laut ini adalah kebersamaannya, ya. Jadi tradisi itu membutuhkan keterlibatan banyak orang pastinya, dan ada masyarakat yang menyiapkan juga perlengkapan, nelayan yang mempersiapkan perahunya, ada tokoh masyarakat juga yang memimpin kegiatan, serta warga yang ikut menyaksikan dan meramaikan prosesi, sahabat budaya. Sahabat budaya, tradisi seperti petik laut juga dapat menarik perhatian wisatawan, ya. Jadi perahu itu dihias, ya, yang dihias di prosesi masyarakat serta juga suasana pesisir itu menjadikan juga kegiatan tersebut memiliki daya tarik visual yang kuat. Namun petik laut sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai festival atau tontonan budaya semata. Nah, di balik kemeriahan tersebut terdapat cerita mengenai kehidupan nelayan. Jadi tergantung terhadap lautnya gitu. Dan hubungan antar generasinya serta juga masyarakat yang memaknai rezeki dan keselamatan. Pelestarian budaya tidak berarti setiap bentuk tradisi harus dipertahankan tanpa mengalami perubahan sama sekali. Jadi masyarakat terus berkembang dari waktu ke waktu, ya. Teknologi modern berubah, pola pekerjaan nelayan berubah, dan generasi muda yang mempunyai cara pandang yang berbeda dalam memahami kebudayaan. Yang paling penting untuk dijaga adalah nilai inti dari tradisi tersebut, sahabat budaya. Dalam petik laut, nilai-nilai luhur seperti rasa syukurnya, kebersamaan, terus penghormatan terhadap kelestarian alam, identitas kuat masyarakat pesisir, serta hubungan antar generasi merupakan juga bagian yang sangat layak untuk terus diwariskan, sahabat budaya. Dan petik laut Muncar ini, sahabat budaya, merupakan juga salah satu warisan budaya bahari, ya, yang memperlihatkan kuatnya ikatan antara masyarakat, tradisi, dan lingkungan alam sekitarnya. Jadi ritual ini menjadi ungkapan tulus rasa syukur atas limpahan rezeki dan laut, sekaligus juga doa khusyuk demi keselamatan para nelayan serta mencari nafkah gitu, sahabat budaya. Dan berbagai kajian ilmiah maupun juga kultural menunjukkan adanya nilai kebersamaan, gotong royong, religius sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan dalam pelaksanaannya. Dan lebih dari sekedar upacara tahunan yang meriah, petik laut itu menyimpan juga ingatan kolektif, ya, mengenai cara masyarakat pesisir memahami kehidupan. Ketika diwariskan dengan pemahaman yang tepat, petik laut akan terus menjadi jembatan kokoh antara masa lalu dan masa depan. Demikian untuk informasi di Jejak Nusantara seputar petik laut Muncar Warisan Bahari yang menjaga ingatan laut dan Banyuwangi, sahabat budaya. Apa cukupkan untuk Jejak Nusantara di sore hari ini? Kita akan lanjut, sahabat budaya, di sore ini untuk kita ke dangdut, ya, sahabat budaya. Seperti biasa, sahabat budaya, dangdutnya akan saya bikin kelar hingga jam 5 nanti, sahabat budaya. Dan tetaplah bersama program 4 Gorontalo.
1: Barang keajaiban Nusantara.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
5: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
4: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
6: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
7: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
4: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Oke, sahabat budaya, kita ada di Berdangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk sahabat budaya yang bergabung di line telepon kami di 081-143-0404-0 sama 0822-5996-8266. Dan untuk sahabat budaya yang bergabung, jangan lupa ya untuk kata kuncinya Berdangdut, Dangdut adalah kita. Dan lagu yang akan dipilih untuk sore hari ini ada Afdal dan Email dengan Indahnya Bulan. Terus ada ABG Tua, Dona Leoni, Rock versus Dude, ada Andika Mahesa featuring Balkis dari Jauh Sebelum Ada Kamu, All Artis KDI, Hujan di Malam Minggu, amin, insyaallah. Ada Ulia Terbuaya Semara, ada Askada Musik, Anita Kaif dengan Dipikir-Pikir, ada Balena, Harusnya Aku Bukan Dia.

0: Dan oke, sahabat Budaya, kita langsung saja ke line telepon dan juga bisa ya di WA kami di 0811 430 4040, sahabat Budaya. Kita ke 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah Tano kita. Iya, Tano.
1: Hujan di malam minggu.
0: Amin.
1: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tano, sahabat Budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah kita dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Oke, silakan Ibu Rostin.
1: Lagunya ABG Tua.
0: ABG Tua. Emang ya? Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di belakangnya Ibu Rostin. Halo, assalamualaikum. Iya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut
0: adalah kita. Silakan Ibu Nelly sayang, mau lagu yang mana? Ada ABG Tua sama Hujan di Malam Minggu.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly, sahabat Budaya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Udin. Pak Herman. Dangdut adalah kita. Pak Herman atau Pak Udin ini?
2: Fair.
0: Oke, soalnya mirip-mirip. Oke, Pak Herman, masya Allah. Lagunya nih, lagu yang mana? Hujan di Malam Minggu sama. Amin. Oke, insya Allah. Iya. Amin.
2: Makasih.
0: Sama-sama, Bapak Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Oke, sahabat Ibu Daya. Nah, kita di sesi kedua kita gaskan lagi. Silakan yang mau bergabung, yang mau WA juga silakan di WA. Oke. Ini masuk WA, saya pikir WA di sore hari ini. Ternyata WA yang tadi ya, jadi maaf. Oke, sahabat budaya, silakan di 0811 sama 0822 masih ada sisa list lagu, masih oke. Lagunya ada Indahnya Bulan, insyaallah. Ya iyalah, kalau bulan ya pasti indah gitu ya. Terus juga ada Jauh Sebelum Ada Kamu.

0: ay
1: antar makanan.
0: Ano man tingin di situ ay mo operasi tatang.
1: Oh, insyaallah dimudahkan, cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Oke, okay, nenek sayang.
0: Nenek itu terbuat asmara itu ya.
1: Heran deh, lagi ada
0: apa
1: ini.
0: Apa kata kata akan si nenek mau punya suka itu?
1: Tidak, maksudnya lagi ada pusing-pusing di rumah sakit. Oh, lagi ada asi, oh, mau terbuai asmara boti.
0: Kan itu dulu lagi pertama kasih masuk kamar, dari nenek ada rukus itu.
1: Oh, iya sayang. Ada sayang, oke sayang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman sayang, aman. Oke, silakan sahabat budaya di belakangnya nenek di 0811 sama 0822 ya.

Ya, 1 menit ke 30. Jadi yang mau gabung silahkan. Sore-sore begini, pas weekend begini ya, sahabat budaya paling seru gitu ya. Kita orang kalau pas mau malam minggu ya pasti ya paling seru ngapain? Kalau nggak nonton makan ya. Itu buat saya, buat sahabat budaya ngapain ya kalau malam minggu. Tapi bisa aja ya ngumpul saudara gitu ya. Nggak harus keluar makan atau apa gitu atau nonton. Ya sekedar ngumpul juga pasti oke. Sahabat budaya nggak perlu yang heboh-heboh ya. Yang penting pas di kantong, yuk mari ya. Ya kan? Oke, selamat sore sekali lagi untuk sahabat budaya semuanya. Dan yang masih ingin bergabung di Tata Rama di sini, Tata Rama masih tunggu juga untuk di line WA di 0811430440 sama 0822 5996 untuk line teleponnya. Saya ke Aulia dengan Terbuai Asmara.

Oke, sahabat budaya, kita di sesi terakhir, silakan 0811 sama 0822 yang ingin gabung di sore hari ini, sahabat budaya. Iya, sahabat budaya, selamat sore juga yang sore hari ini mungkin ya lagi pada nyusunin rencana sebentar malam. Semoga rencananya bisa berjalan sesuai yang kita inginkan saja, sahabat budaya. Dan kalau malam minggu itu ya apa ya, tidak harus jalan-jalan juga sih, tidak harus makan di luar juga atau berkumpul bersama teman-teman ya. Kalau ya ada rezeki lebih, silakan menikmati waktu di luar. Tapi kalau ya masih ingin hemat, ya di rumah aja ya nggak masalah gitu ya. Jangan sampai kita orang itu bapaksa, memaksakan diri, no ya, demi mengikuti kesenangan orang lain terutama gitu ya, jangan. Jadi bagi itu bukan soal seberapa banyak uang yang kita habiskan, tapi bagaimana kita menikmati apa yang kita punya. Jadi ya sampai malam ini ya apa ya, mari kurangi membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain gitu. Jadi kita kan cukup menikmati saja malam minggu dengan cara kita masing-masing. Nah gitu kan, lebih enjoy gitu pasti. Dan juga buat sahabat budaya yang apa namanya ya, sampai saat ini masih sibuk dengan pekerjaannya, yang apa namanya, pastinya tetap semangat gitu ya. Dan mungkin orang lain sudah menikmati DP hari libur, DP akhir pekan, DP weekend, tapi kita masih kerja, pokoknya semangat sahabat budaya ya. Dan tidak apa-apa sahabat budaya, setiap orang punya waktu masing-masing gitu ya. Yang penting jangan lupa makan minumnya ya, yang bermanfaat untuk tubuh ya. Dan berikan waktu untuk kita juga untuk bisa beristirahat selesai kita orang melaksanakan pekerjaannya. Oke, sahabat budaya. Dan saya cukupkan untuk Prodangdut di sore hari ini, sahabat budaya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya, insya Allah bisa ketemu besok-besok. Dan masih terus Satara akan nemenin sahabat budaya insya Allah sampai di jam 7 malam nantinya.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya,

0: Baik, sahabat budaya, saya cukupkan untuk musik dana-dananya. Dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk muslimin dan muslimah, azan maghrib hari ini pada pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia.

Pendengar menantikan waktu maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Mu'minun dimulai dari ayat 1 dibacakan oleh Qari'ah Humairah Hasan.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian Risalah Maghrib hari ini disampaikan oleh Muhammad Ikram Amri LCMPD dalam judulnya Tanggung Jawab Orang Tua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, tema untuk Risalah Maghrib pada hari ini yaitu tanggung jawab orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalam tafsir klasik, mengemukakan tiga pendapat ulama tentang maksud ayat tersebut. Pertama, orang-orang yang hadir pada saat seseorang mau meninggal semestinya tidak mendorong orang itu agar menginfakkan sebahagian besar kekayaannya untuk tujuan amal, karena anak-anaknya dikhawatirkan tidak akan mampu menjalankannya dengan baik. Yang kedua, orang yang mau meninggal itu sendiri seyogyanya tidak mewariskan kekayaannya terlalu banyak kepada pihak lain, sehingga ahli waris sendiri menjadi kekurangan. Sepertiga saja sudah maksimal dan sudah banyak sekali. Yang ketiga, mereka yang menjadi wali anak yatim seharusnya menjaga kekayaan yang ditinggalkan orang tua anak yatim itu dengan baik, sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri untuk diwariskannya kepada anak-anaknya. Ketiga versi tafsir tersebut jelas berkenaan dengan kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang mau meninggal. Dengan alasan apapun, kekayaan itu tidak boleh dihabiskan, tetapi harus tetap dijaga untuk diwariskan kepada keturunannya, supaya mereka tidak terlunta-lunta sepeninggal orang tuanya. Ada tiga isyarat pula yang dapat ditangkap dari ayat tersebut. Pertama, orang tua diminta oleh Allah untuk menyediakan bekal yang cukup bagi anak-anaknya. Itu berarti bahwa Allah menyuruh orang tua untuk bekerja keras agar memperoleh kecukupan materi. Yang kedua, materi bila sudah diperoleh, tidak boleh dihambur-hamburkan. Orang tua harus hemat dan rajin menabung supaya tersedia materi yang cukup bagi keperluan anak-anak di masa depan. Dan isyarat yang ketiga, masa depan keturunannya harus diusahakanlah terjamin. Dan masa depan sangat ditentukan oleh kekuatan fisik, mental, intelektual, dan spiritual. Materi yang tersedia dengan demikian harus dapat menjadi pondasi keempat segi kekuatan tersebut. Dan itulah tanggung jawab dan fungsi sebagai orang tua. Pendengar yang budiman, tapi yang jauh lebih penting untuk menjadi perhatian orang tua adalah bagaimana agar tidak meninggalkan anak-anak keturunan sepeninggalnya adalah anak-anak dan generasi yang lemah iman, akhlak, dan juga jiwa spiritualnya. Karena meninggalkan anak yang kuat agama dan tingkat kesolehan yang tinggi adalah bekal kita menghadap Allah kelak dan menjadi jembatan mengalirnya amalan kebaikan bagi kita walaupun kita telah meninggalkan alam dunia yang fana ini. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa ada tiga amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun seseorang sudah berada di dalam kubur? Salah satu di antaranya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Selain itu, ada ayat-ayat dalam Al-Quran untuk kita tidak terlalu fokus di dalam mengejar harta untuk kita wariskan kepada anak-anak kita, sehingga melupakan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Allah mengingatkan melalui firman-Nya agar tidak terlalu takut bila anak-anak nanti akan hidup sengsara sepeninggal kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 31. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Wabil walidaini ihsana, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepadamu dan juga kepada mereka. Al-An'am ayat 151. Jadi pada kesimpulannya, bahwa Allah sangat menekankan kepada kita selaku orang tua untuk tidak meninggalkan anak-anak dan keturunan sepeninggal kita adalah keturunan yang lemah, lemah ekonomi dan materinya, lemah fisiknya, lemah imannya, lemah intelektualnya, lemah jiwa sosialnya, lemah akhlaknya, serta lemah semangat spiritualnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bima tasifun. Wallahu a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan? Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin, menggantikan Umar bin Al-Khattab. Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

Utsman lebih muda, 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dua putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya, Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang dalam keadaan sakit.

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zunnur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikmah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Hei, kemana? Hei, kemana? Akhirat!

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Dibawa kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lohulondalo. Monggo dulu amonggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Anda bersama Ti Anjayan, sahabat budaya untuk Nusantara malam di hari ini ya. Di Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat malam Minggu semuanya. Ti Anja akan menemani Anda seperti biasanya sampai ditutup siaran nanti.

Lagu dari Vivin Humogio, Silau Mata, sudah membuka kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini ya. Semoga yang lagi menikmati suasana malam minggunya bersama dengan orang-orang tercinta, hadir lagu tadi ya, bisa menambah suasana bahagia buat Anda yang lagi menikmati suasana malam minggu. Atau buat generasi 90-an ya, pasti udah familiar dengan lagu tadi nih, Sahabat Budaya. Ada yang tahu lagunya? Ya, ikut nyanyi aja. Selamat malam untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami, Pro 4 RRI Gorontalo. Makasih ya sudah memilih Pro 4 sebagai teman Anda menemani suasana malam hari Anda yang lagi ngumpul bersama dengan keluarga ataupun dengan orang-orang terkasih. Sahabat Budaya, malam hari ini Ti Anja akan berbagi informasi tentang asal-usul dan sejarah tradisi kenduri. Sahabat Budaya, kenduri ini merupakan salah satu kebudayaan Jawa kuno yang masih bisa dijumpai sampai dengan saat ini ya. Kenduri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjamuan makan untuk memperingati peristiwa, bisa juga minta berkat dan sebagainya. Selain kenduri, ada istilah lain yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa, yaitu genduren, bancaan, atau selamatan. Dalam bahasa Jawa sendiri, Sahabat Budaya, genduren ini berasal dari kata gondorasa yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia tuh artinya adalah cerita atau curhat, yakni berkumpulnya sanak saudara dan tetangga dalam kediaman seseorang untuk memperingati dan mendoakan apa yang menjadi hajat penyelenggara. Bahkan nih Sahabat Budaya, menurut sejarahnya, kenduri ini sudah ada sejak zaman dulu sebelum agama masuk ke Nusantara. Bahkan semakin kuat pengaruhnya ketika agama Hindu-Buddha mulai dikenal dan dianut oleh sebagian besar kerajaan di Indonesia. Bahkan perayaannya ini semakin kental Sahabat Budaya. Tidak hanya makanan saja, melainkan dengan berbagai macam atribut yang ditambahkan pada masa itu ya. Seperti bunga-bunga, kemudian juga pewangian, nyanyian, dan lain-lain untuk mendukung acara pemujaan. Nah, untuk kenduri ini biasanya dilakukan oleh orang Jawa, merupakan tradisi yang tidak dapat dilepaskan dengan akar sejarah kepercayaan-kepercayaan yang pernah dianut oleh orang Jawa itu sendiri.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka

percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Budaya Lohulondalu pada mulanya, kendur ini bersumber dari kepercayaan animisme, dinamisme yang dimaksudkan untuk memperoleh keselamatan bagi masyarakat Jawa itu sendiri. Animisme dan dinamisme ini merupakan unsur yang paling menonjol pada pelaksanaan kenduri, terutama kenduri yang dilaksanakan oleh orang Islam Kejawen. Awalnya, persembahan ini diperuntukkan kepada roh nenek moyang saja ya. Kemudian ketika Hindu-Buddha masuk, persembahan itu diperuntukkan juga kepada dewa-dewi yang ada dalam ajaran Hindu-Buddha. Wujud tradisi kenduri yang dulunya penuh dengan unsur-unsur kepercayaan animisme, dinamisme, kemudian ditambahi dengan unsur Hindu-Buddha. Nah lalu, sahabat budaya, setelah agama Islam datang, hal ini coba diakulturasikan oleh para Sunan Wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa dengan tetap mengadakan acara berkumpul. Lalu ada berbagai makanan untuk peserta kenduri. Tetapi mantra yang diucapkan ini diganti dengan doa-doa menurut Islam, tahlil, yasin, dan juga surah-surah pendek lainnya ya, ataupun ayat kursi. Tujuannya jelas, sahabat budaya, supaya Islam itu mudah diterima masyarakat Tanah Jawa. Nah, hal-hal lain yang berhubungan dengan kebiasaan saja tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Kegiatan kenduri ini tetap masih ada, hanya saja bentuknya yang berubah ya. Karena nilai-nilai kejawenan telah sedikit demi sedikit itu memudar, tergeser oleh pengilhaman ajaran Islam yang semakin kuat. Kemudian fungsi kenduri yang dulunya sebagai salah satu bentuk ritual keagamaan yang sakral, kini berfungsi lebih sebagai sarana untuk bersedekah serta menjaga hubungan baik dengan sesama anggota masyarakat.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam dan tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan, ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga semikir. Ya, yang kedua tanah layu. Nah, tanah layu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Nah, edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulun Hiang, kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal adat terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga, bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, ada tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Lah keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa, Mbak, biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

Pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, untuk saat ini sahabat budaya di Anjayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Infonya di Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera terus berlanjut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 39 dari 53 kabupaten dan kota terdampak kini masuk kategori normal. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara di Jen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Dr. Amran menyampaikan, akses nasional telah pulih, layanan dasar berjalan, dan aktivitas pasar itu mulai kembali normal. Pemulihan dilakukan melalui koordinasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dukungan ini mencakup pangan, kemudian air bersih, perbaikan jaringan, serta pelayanan di lokasi yang masih membutuhkan penanganan. Pembangunan hunian tetap atau huntap menjadi pekerjaan utama dalam fase pemulihan permanen. Data Satgas PRR per 5 Oktober 2026 mencatat 1.862 unit huntap itu sedang dibangun ya. Dari target 57.027 unit huntap, sebanyak 2.085 unit telah selesai dan siap untuk ditempati. Realisasi ini baru mencapai sekitar 3,26% dari total kebutuhan pembangunan huntap. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: FM 95,1 MHz.

Masih terus melaju dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Anda masih bersama saya Ti Anjayayan. Dan masih dengan informasi yang Ti Anja kutip dari laman rri.co.id. Sabar budaya, pemerintah menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai 2027. Kebijakan ini mencakup guru P3K paruh waktu, kemudian guru P3K, serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah menyiapkan pengangkatan 242.482 guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Karena proses ini direncanakan berlangsung otomatis tanpa seleksi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penataan terhadap 935.316 guru P3K. Guru yang memenuhi persyaratan administrasi akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai 2027. Sementara proses pengalihan status ke pegawai pemerintah pusat direncanakan berlangsung hingga 2029. Pemerintah juga merencanakan rekrutmen CPNS guru pada awal 2027 untuk memenuhi kebutuhan 464.856 dengan penugasan pada tahun 2028. Dan untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN agar tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026. Dari sisi anggaran, pagu Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar 89,10 triliun rupiah ya. Jumlah ini meningkat 28 triliun rupiah dibandingkan pagu sebelumnya hanya sebesar 61,10 triliun rupiah. Tambahan anggaran ini antara lain dialokasikan untuk program revitalisasi satuan pendidikan sebesar 5 triliun rupiah sehingga totalnya menjadi 14,28 triliun rupiah. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Dan di desa wisata Negeri Hila, kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 15-12 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada, dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hila.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumfius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumfius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumfius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Sabar budaya lo lendalo mengutulo mengutato menguti lo mengutiamo. Masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id, pemerintah saat ini mempercepat revisi undang-undang narkotika dan psikotropika untuk membedakan secara tegas penanganan pengedar narkoba dengan korban penyalahgunaan narkotika. Perubahan regulasi ini juga diharapkan menjadi solusi mengatasi kelebihan kapasitas atau over kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan, revisi undang-undang ini menjadi langkah sistematis untuk membenahi penanganan perkara narkotika, termasuk juga melalui pendekatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Rencana perubahan undang-undang narkotika sebenarnya sudah lama disiapkan oleh pemerintah. Tapi pembahasan revisi ini kemudian menjadi inisiatif DPR. Berdasarkan informasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, pemerintah saat ini tengah menyusun daftar inventarisasi masalah atau DIM untuk disampaikan kepada Sekretariat Negara atau Setnek. Sudah di menit ke-57 saat ini dari jam 8 malam, di jam 9 malam nanti seperti biasanya kami akan hadirkan drama ataupun legenda ke ruang dengar Anda. Dan untuk malam ini sahabat budaya, Ti Anja akan hadirkan legenda Gunung Rinjani.

0: Sahabat budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggaul bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan Datu dan kerajaan disebut Kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan Permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, Permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan, asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Enggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati, dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Luar biasa ya sahabat budaya. Buah kesabaran adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
3: Tidak, itu tidak benar Kakanda. Itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
4: Cukup, cukup Dinda Dewi Mas. Kakanda sangat kecewa dengan semua ini.
3: Jadi Kakanda tidak percaya dengan apa yang Dinda katakan. Kakanda, Dinda masih setia Kakanda.
4: Sudahlah Dinda, sudahlah. Kakanda hanya perlu bukti. Dan Lok Deos sudah cukup menjadi bukti perbuatan Dinda. Sekarang juga Dinda pergi dari kedatuan ini.

Tega. Tega sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Taun tega mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan kedatuan. Dan konon kabarnya, Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam. Tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di kedatuan dan sikap ayahnya Datu Taun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya Datu

0: maksud dan tujuanmu, anak muda, membuat keributan di kedatuanku?
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu, Datu Taun.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu, anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya. Siapa kau?
0: Lancang sekali kau, anak muda. Rasakan ini.
2: Pertarungan Raden Nune dan Datu Taun semakin mencekam. Datu Taun tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat lancang itu, adalah anak kandungnya. Sedangkan Raden Nune juga tidak tahu kalau laki-laki yang diajak berduel adalah ayahandanya sendiri, Datu Taun yang dicari-cari. Kemarahan dan rasa terhina semakin membuat Datu Taun dan Raden Nune berperang mati-matian. Suara dentingan keris di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan suasana kedatuan saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba...
3: Wahai Datu Taun, jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
0: Apa?
2: Datu Taun sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Taun berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Taun membuatnya tidak tenang.
4: Maafkan Kakanda, Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama ini.
5: Sudahlah Kakanda, Dende sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dende bahagia.
4: Tidak, Dende, tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
5: Haruskah seperti itu, Kakanda?
4: Jangan halangi keinginanku ini, Dende. Kakanda mohon.
5: Baiklah, Kakanda. Kalau memang itu keputusan Kakanda, Dende akan terima.
6: Ibunda, izinkan Rinjani menemani ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
5: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
6: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
4: Rinjani benar, Dende. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
7: Iya, ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Taun menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lolondalo mengudula omongo toto menguti lomongo tiomo. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Torang sekarang so ada di segmen ragam musik Nusantara sahabat budaya. Di Anja seperti biasanya akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya masih di Anja kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, minum teh setelah makan ini perlu untuk diperhatikan ya. Karena kandungan tanin dalam teh itu bisa mempengaruhi penyerapan zat besi dari makanan. Kondisi ini terutama berkaitan dengan zat besi non-heme yang banyak ditemukan pada sumber pangan nabati. Tanin ini sahabat budaya dapat berikatan dengan zat besi sehingga berpotensi mengurangi jumlah zat besi yang diserap tubuh apabila teh dikonsumsi bersamaan atau segera setelah makan. Karena itu kebiasaan minum teh berdekatan dengan waktu makan ini perlu untuk diperhatikan ya, terutama oleh kelompok yang membutuhkan asupan zat besi lebih tinggi. Zat besi ini berperan dalam pembentukan hemoglobin yang membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan zat besi dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan risiko anemia, terutama jika asupan zat besi maupun penyerapannya ini tidak mencukupi. Dan ini juga perlu untuk lebih diperhatikan ya, pada anak-anak, remaja, ibu hamil, serta orang yang telah mengalami anemia atau memiliki masalah dalam penyerapan nutrisi. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Ketsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Esensi Buku Pro 4 RRI Gorontalo. Judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru.

Ada yang lagi sepi gak sih? Sepi sendiri aja atau sepi di hati? Sama kayak lagu tadi ya. Semoga yang lagi sepi, yang malam ini lagi sendirian, ya gak apa-apa sih ya. Karena malam mingguan tuh gak identik dengan kita harus jalan dengan pacar ya. Ataupun kita harus nongkrong di rumah pun. Kadang kita bisa melakukan hal-hal yang positif ya. Kalau saya pribadi sih ya, kalau memang nggak ada tujuan, ya mendingan di rumah aja deh ya. Banyak tontonan seru tuh. Selamat malam buat Anda yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo ya. Anda masih bersama saya, Tian Jayayan. Dan masih dengan informasi yang Tianja kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, kol ungu ini merupakan sayuran yang memiliki warna khas karena kandungan pigmen alami berupa antosianin di dalamnya. Selain mempercantik hidangan, kol ungu ini menyediakan sejumlah nutrisi penting yang dapat mendukung kebutuhan tubuh sehari-hari. Antosianin ini termasuk kelompok flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan dan banyak ditemukan pada sayuran berwarna ungu alami. Antioksidan membantu melindungi sel dari tekanan oksidatif akibat molekul radikal bebas berlebih yang terbentuk dalam tubuh. Kol ungu ini juga mengandung vitamin C yang tentunya berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh dan pembentukan kolagen. Kandungan vitamin C ini dapat berkurang selama proses memasak sehingga pengolahan yang tidak terlalu lama itu bisa membantu mempertahankan nutrisinya. Sayuran ini juga, sahabat budaya, menyediakan serat yang membantu mendukung kesehatan pencernaan dan membuat pola makan lebih beragam. Serat dari sayuran ini dapat membantu menjaga fungsi saluran pencernaan ketika dikonsumsi sebagai bagian pola makan seimbang. Informasi selengkapnya, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

Ada banyak misteri dalam dunia kedokteran. Namun salah satu perilaku manusia yang telah diamati selama bertahun-tahun namun kurang dipahami adalah menguap. Jika Anda sangat dekat dengan seseorang secara emosional atau semakin dekat seseorang dengan orang yang menguap, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk menguap juga. Tahukah Anda? Dikutip dari mikelevenclinic.org, hal ini biasa terjadi dan biasanya tidak berbahaya. Namun jika terjadi peningkatan frekuensi menguap yang tidak dapat dijelaskan atau kurang tidur atau beberapa penyebab lain, maka menguap bisa menjadi gejala sesuatu penyakit. Masalah medis paling umum yang berhubungan dengan peningkatan frekuensi menguap adalah kurang tidur, insomnia, sleep apnea, narkolepsi, dan banyak obat yang menyebabkan kantuk. Penyakit medis lain yang menyebabkan menguap antara lain pendarahan di sekitar jantung, tumor otak, multiple sclerosis, stroke, dan bahkan serangan jantung.

0: Kita serang lagi.
1: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Tiga M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
3: Sahabat budaya Lolondalo, saya tuntaskan musik ragam Nusantara untuk malam hari ini. Dan seperti biasanya juga di jam 10 malam nanti kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda apresiasi budaya lokal. Untuk malam hari ini, sahabat budaya, kami hadirkan musik Polo Palo. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

0: Borogo. Iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
1: saat
0: hari
1: ini. Saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat kota Gorontalo.
0: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
2: Balik ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1750. Dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC dulu. Ya mau bisnis segala macam itu. Nanti kemudian 1889 namanya Rijksbestuur, sistem pemerintahan langsung. Belanda itu dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus. Semuanya jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang dibikinnya. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Riedel tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger. B-U-R-G-R. Artinya, perkampungan orang asing. Ya, mulai dari perempatan masjid Baitur Rahim ke arah sana, itu pusatnya Belanda di situ, dan Belanda mengambil pusat tepat di rumah dinas gubernur itu. Nah, di situ ya. Nah, Belanda itu selalu di depannya itu kebiasaan mereka ada tanah lapang, ada apa alun-alun itu. Tata kota zaman dulu memang begitu, dan Belanda mengikuti alur pikir tata kota seperti itu. Namanya Burger itu. Orang Gorontalo kan susah menyebut Burger, mungkin sebut Borogo. Borogo. Nah, mungkin juga kata ini juga udah hilang dari peredaran. Tapi kita boleh cross-check sama generasi tua yang masih ada.
0: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
2: Borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk taruna remaja. Kompleks ke situ. Sebagai penunjuk perkampungan orang asing, Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Oh, Borogo itu di situ, di mana ada lapang di situ. Itu. Ada lapang taruna remaja. Gitu. Lihat struktur, nanti kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu tuh, warisan Belanda. Terus ke sebelah sananya, mulai kantor pos, sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer, sebagainya, sampai rumah sakit, Rukitban. Sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang, sebelah ke arah Polres Kota. Itu punya Belanda semua sampai di sana.
3: Berarti kalau mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
2: Iya, memang di tengahnya ada.
3: Kayak bahasa sekarang block plan gitu.
2: Di tengahnya ada alun-alun misalnya.
3: Iya, kan? Alun-alun.
2: Cobalah ke Jogja kemana-mana. Ya, tengah-tengahnya ya, pasti gitu ya. Kota-kota Islam, kota-kota tua dulu lebih spesifik lagi. Rumah raja, khalifah, alun-alun, depan alun-alun ada masjid. Itu kota-kota tua. Ya. Kalau kita cari dimanapun kota-kota tua Islam seperti itu.
3: Begitu.
2: Iya.
0: Pada era Hindia Belanda, yang tinggal di kawasan ini adalah pegawai dan tentara KNIL asal Manado, Minahasa, dan Ambon. Kawasan Borogo mulai dari kompleks gedung Belelimbui, SDN 46 ke arah selatan, sampai di kompleks RRI Lama, dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, umumnya warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan alun-alun Borogo, walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama alun-alun Borogo berubah menjadi lapangan Taruna Remaja.
2: Kalau di sana penuh sholat, maka sholatnya di sini, gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Alun selalu terkait. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah sana, atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun, harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid itu kan, nggak ada.
3: Masjidnya justru di sini.
2: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu, justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Dumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Botutihe itu dipindahkan ke Limba. Kan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Dumini sebelah mana. Kan kok juga nggak tahu soal itu.
3: Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau?
2: Termasuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apres di Sulawesi Selatan, itu Westerling habisin orang di lapangan revolusi.
3: Oh iya.
2: Iya kan? Jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
3: Jadi itulah kenapa juga sangat diuntungkan Panani ya, ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang ya.
2: Strategi. Peran dari alun-alun dari Taruna Remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian diam-diam. Saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada Taruna Remaja. Memang tempatnya dulu upacara-upacara. Gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
0: Keberadaan lapangan Taruna Remaja hari ini atau yang dulu dikenal dengan alun-alun Borogo memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
4: Dulu memang ibu waktu masih bajual di sini, so awal-awal bajual di sini begini model letak ini.
5: Di dalam.
6: Pas di pagar lo ini.
5: Ini
6: di tiang segini.
4: Baru.
6: Dulu belum bajual begini masih. Ini kacang. Kacang kupas dengan pisang, baru so ganti dengan jual kopi, baru lanjut sebagai jual kopi.
4: Berarti dulu lapangan ini buat tanah semua begini?
6: Tanah belum ada, saya duluan buka sini, yang duluan sekali saya mau jual sini, mau jual es cendol.
0: Geliat pembangunan satu persatu di lokasi lapangan Taruna Remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo kelima, Bapak Dutrandus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan Taruna Remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu turut memberikan 2 buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
2: Lalu tinggal bangunan-bangunan ini yang saya lihat itu lukisan rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan, itu jangan dirobak juga ya. Jangan dirobak. Kemudian yang di sana logistik punya bekang tentara.
3: Sudutnya ya.
2: Rumah-rumah kecuali saronde itu yang sudah dirobak, itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal. Ya, sudah ada perubahan dikit sampai di sini. Ini murni namanya Kapitol. Capitol.
3: Tempat apa waktu dulu itu,
2: Pak? Oh, bioskop.
3: Oh, gitu.
2: Bioskop Capitol. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu. Rumah dinas wali kota.
3: Oh, yang guest house.
2: Okay. Iya, itu memang tamu-tamu. Memang dari dulu begitu.
3: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya, titiknya alun-alun lapangan taruna
2: Belanda cermat mendesain.

Palo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat palo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, palo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, palo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik palo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

buku Toto Chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto Chan. Tokoh Toto Chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto Chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto Chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto Chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku

Rempah Nusantara dengan kekhasan masing-masing telah menjadi penguatan budaya di daerah asalnya. Sebut saja Maluku yang terkenal sebagai produsen rempah jenis pala dan merica. Bahkan di pulau tertentu seperti Pulau Namlea dikenal sebagai produsen minyak kayu putih.

0: Udah siap nih jalan-jalan. Kalau di sebelah kanan kita ini, itu ada bangunan tua. Jadi dulunya itu sebetulnya dia sebagai bangunan Koprafon. Jadi Koprafon itu perusahaan milik orang Belanda yang difungsikan sebagai tempat penampungan kopra. Jadi Gorontalo itu jadi salah satu penyuplai kopra terbesar saat itu. Dan dari segi arsitektur juga masih cenderung asli ya, meskipun kita lihat ada beberapa kerusakan di bagian-bagiannya, tapi kebanyakan masih detail-detailnya masih asli. Gitu. Seperti yang kita tahu, karena zaman dulu kan belum ada pesawat, jadi satu-satunya transportasi ya via laut, dan KPM itulah yang punya peranan sentral dalam melakukan distribusi barang antar wilayah di Hindia Belanda. Jadi teman-teman, kenapa Karno ajak teman-teman pagi ini ke sini naik perahu nih ceritanya? Karena kalau kita bicara soal jalur rempah di Gorontalo, itu tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari fungsi sungai. Ya, kita bisa membayangkan kan kalau abad 16, 17, 18, atau bahkan sampai 19 pertengahan, satu-satunya alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah itu perahu atau kapal. Sungai di Gorontalo yang menjadi atau boleh dibilang memiliki peran krusial dalam jalur rempah itu ada dua. Di Bolango atau yang sekarang saat ini kita sedang berada, dan di sebelah timur itu Sungai Bone. Kalau yang dari Gorontalo yang paling moncer komoditasnya waktu itu adalah emas, tempurung penyu atau sisik penyu, dan budak. Sampai saat ini kami BPCB Gorontalo termasuk juga bekerja dengan Balai Arkeologi di Manado itu masih terus berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber baik yang tertulis maupun dengan melakukan ekskavasi. Jadi kalau tidak salah terakhir itu 2019 Balai Arkeologi Manado waktu itu melakukan ekskavasi di sini dan memang ditemukan semacam fondasi begitu. Strategi sekali loh, dua sungai, kanan-kiri, tengah benteng, depan laut.
1: Kemudian, jika ditarik ke Sulawesi, terdapat cengkeh, pala, kayu manis, dan ketumbar yang merupakan komoditas primadona masyarakat yang umumnya diekspor ke luar negeri.
0: Jadi kalau kita ke Benteng Nasa memang kesulitannya begini, secara fisik di permukaan tanah itu sudah benar-benar rata. Di sumurnya, jadi memang akses terhadap air itu kan dibutuhkan di mana-mana ya, termasuk juga dalam benteng. Apalagi kalau benteng itu adalah benteng yang difungsikan sebagai perkantoran, kayak Benteng Nasau.
1: Dua potret yang menggambarkan potensi rempah-rempah Indonesia bagian timur menjadi perwakilan dari napak tilas kejayaan rempah-rempah Nusantara yang kemudian mengglobal menjadi warisan dunia.
2: 1677 Robertus Fatburs berkunjung ke Gorontalo melalui pantai utara dari Kuandang, dari Manado dulu, kemudian Kaidipang, kemudian Kuandang, dan dari Kuandang berjalan jalan kaki ke Limboto dulu, dari Limboto kemudian ke Gorontalo. Nah, di situ ada 10 hal yang harus ditaati oleh Gorontalo, termasuk salah satunya adalah mengamankan pelayaran dan perdagangan rempah di wilayah ini. Setahun kemudian, tepatnya 1678, tiga pembesar di antara kerajaan Gorontalo dan Limboto diundang ke Maluku, diundang ke Ternate untuk menyepakati perjanjian yang lebih detail lagi. Di situ bahkan disebutkan bahwa pembesar-pembesar di kerajaan Gorontalo dan Limboto itu wajib mengamankan perdagangan rempah dan menjaga agar tanaman-tanaman liar yang tidak bertuan, tanaman pala terutama, itu diawasi dan kalau perlu ditebang. Jadi tidak bisa terlalu banyak stok rempah-rempah, sehingga secara ekonomi harganya tetap tinggi dan tentu saja itu menguntungkan untuk VOC itu sendiri.
1: Kemasyuran rempah-rempah Indonesia dikenal hingga ke luar negeri sebelum abad ke-5 Masehi. Hal ini tertulis dalam kronik India di Tiongkok, di mana perdagangan dari sejumlah kerajaan di Nusantara sudah menguasai niaga komoditas berbau harum yakni cengkeh dan pala. Sementara di kawasan timur, dengan menyatunya dua kerajaan Goa dan Talokala itu menjadi kekuatan tersendiri dalam penguasaan jalur rempah di Nusantara.
3: Iya, ini buah kemiri.
4: Pete ini?
3: Nah, oh tidak. Jadi kalau kemiri itu dorang tidak pete, tapi dorang kumpul yang jatung di bawah. Nah, di sini kalau dorang pecara, jadi tadi kita orang coba kumpulkan. Nah, kemiri yang dorang kumpul itu, nah ini akan dikupas. Nah, kita hanya ambil bagian buahnya saja, bagian biji yang di dalam. Nah, karena ini kan masih kita baru kupas, dia masih basah. Nah, ini nanti di opa mau kasih kering pada perumah. Di Dulamaya ini kan tumbuh beragam tanaman rempah yang ada di sini. Kemudian kan masyarakat di sini ada yang dengan mengembangkan dia secara mandiri. Kemudian juga ada yang tanaman itu tumbuh secara alami. Contoh kemiri-kemiri tidak sempat dipetik, tidak sempat dikumpul. Gitu. Nah, dia itu akan berkembang secara alami, tumbuh di bawah pohon dan itu menyebar di mana-mana.
5: Kita sekarang ini berbicara masalah SDA, sumber daya alam di Dulamaya ini sangat banyak. Nah, ini tanaman rempah-rempah ini kita harus pertahankan, sebab ini tanaman rempah-rempah ini merupakan tanaman secara turun-temurun dari sejak nenek moyang. Makanya kita tidak bisa hilangkan, justru kita kembangkan.
1: Gorontalo memiliki arti penting pada masa perdagangan rempah-rempah selama era kolonial Belanda sebagai kota pelabuhan di antara Laut Sulawesi di sisi utara dan Teluk Tomini di sisi selatan.
0: Kemungkinan dulunya itu ketika orang-orang dari luar itu masuk ke dalam lewat Kuandang, itu kan melewati Benteng Orange dulu. Nah, terus nanti biasanya mereka akan masuk lewat sungai dengan perahu. Dan sungai itu kemungkinan besar dulunya langsung terhubung dengan Benteng Mas.
6: Komoditi ini menjadi sebuah kata kunci bagi sebuah tempat atau lokus di mana perkembangan pelabuhan, malah bahkan misalnya di situ ada benteng-benteng pertahanan. Itu karena ada komoditas yang menjadi perebutan antar bangsa atau menjadi perebutan para pedagang baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Gorontalo misalnya, di sini ada benteng, pelabuhannya besar. Yakinlah karena itu dukungan komoditi atau sumber daya alam yang kuat di masa lalu. Kaitannya dengan itu, ketika nanti misalnya bawa jalur rempah ini kan kita arahkan bagaimana kemudian menjadi warisan dunia misalnya. Maka bukti-bukti real yang menjadi pendukung dari pembicaraan kita tentang jalur rempah itu harus ada.
1: Di desa Dulamaya Selatan, yang terletak di Kabupaten Gorontalo, penduduk setempat menanam kemiri, cengkeh, kopi, coklat, hingga pohon aren.

0: orang yang bapanjat, kemudian orang yang kumpul kelapa, kemudian orang yang muat, yang seperti dimuat di gerobak seperti ini, baru dibawa ke tumpukan itu, apa istilahnya, pengepungan, ataupun istilah Gorontalo, porono.
1: Porono.
0: Ya. Cuma umum rata-rata di mana masyarakat yang ada, cuma tadinya ini hanya diolah untuk minyak kelapa. Tapi dengan adanya harga kopra sudah mulai naik, nah, jadi sudah meningkat untuk dikeringkan. Kalau dijual per biji, kalau diambil oleh tengkula, ada kalanya cuma 1.000 per biji. Ada juga yang sampai 1.250.

Jelajah perdagangan rempah dengan menelusuri jalur rempah di masa lalu. Sadar ataupun tidak, hal itu telah menghasilkan interaksi antar masyarakat dan antar budaya dari berbagai negara. Kondisi ini juga telah mempengaruhi perjalanan kekuasaan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: Inspirasi.
1: Kisah guru bijak dan sebuah toples. Pada suatu waktu, terdapat seorang guru yang bijak. Banyak murid yang datang dari tempat yang jauh untuk mendengarkan petuah bijaknya. Pada suatu hari, seperti biasa, para murid berkumpul untuk mendengarkan pelajaran dari sang guru. Banyak murid mulai datang memenuhi ruangan pengajaran. Mereka datang dan duduk dengan tenang dan rapi, memandang ke depan, diam pun untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang guru. Akhirnya sang guru pun datang, lalu duduk di depan para murid-muridnya. Sang guru membawa sebuah toples besar. Di sampingnya terdapat setumpuk batu kehitaman seukuran genggaman tangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, sang guru mengambil batu-batu tersebut satu persatu, lalu memasukkannya hati-hati ke dalam toples kaca. Ketika toples tersebut sudah penuh dengan batu hitam tadi, sang guru berbalik kepada murid lalu bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?"
2: "Iya, guru,"
1: jawab murid-murid.
2: "Benar, toples itu sudah penuh."
1: Tanpa berkata-kata apa-apa, sang guru mulai memasukkan kerikil-kerikil bulat berwarna merah ke dalam toples itu. Kerikil-kerikil itu cukup kecil sehingga jatuh di sela-sela batu hitam besar tadi. Setelah semua kerikil masuk ke dalam toples, sang guru berbalik kepada murid, lalu bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?"
2: "Ya, guru,"
1: jawab murid-murid.
2: "Benar, toples itu sudah penuh."
1: Masih tanpa berkata apa-apa lagi, kini sang guru mengambil satu wadah pasir halus, lalu memasukkannya ke dalam toples. Dengan mudah pasir-pasir tersebut pun masuk memenuhi sela-sela kerikil merah dan batu hitam. Setelah masuk semua, kini sang guru berbalik kepada murid, lalu bertanya lagi, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Sekarang para murid tak terlalu percaya diri menjawab pertanyaan gurunya. Namun terlihat bahwa pasir tersebut jelas memenuhi sela-sela kerikil di dalam toples, membuatnya terlihat sudah penuh. Kali ini hanya sedikit yang mengangguk, lalu menjawab,
2: "Iya, guru,"
1: jawab beberapa murid.
2: "Benar, toples itu sudah penuh."
1: Tetapi tanpa berkata apa-apa lagi, sang guru berbalik mengambil sebuah tempayan berisi air, lalu menuangkannya dengan hati-hati ke dalam toples besar tersebut. Ketika air sudah mencapai bibir toples, kini sang guru berbalik kepada para murid, lalu bertanya lagi, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Kali ini kebanyakan murid-murid memilih diam. Namun ada 2 hingga 3 yang memberanikan diri menjawab.
2: "Iya, guru,"
1: jawab sedikit murid tersebut.
2: "Benar, toples itu sudah penuh."
1: Tetap tanpa berkata apa-apa lagi, sang guru mengambil satu kantong berisi garam halus. Ditaburkannya sedikit-sedikit dan hati-hati dari atas permukaan air. Garam pun larut, lalu ditambah lagi sedikit. Demikian seterusnya hingga seluruh garam tersebut habis larut dalam air. Kini sang guru menghadap kepada para murid dan sekali lagi bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Kali ini semua murid benar-benar diam. Hingga akhirnya seorang murid yang berani menjawab,
2: "Iya, guru, toples itu sekarang sudah penuh."
1: Sang guru menjawab, "Ya, benar, toples ini sekarang sudah penuh." Sang guru kemudian melanjutkan perkataannya, "Sebuah cerita selalu memiliki banyak makna, dan setiap dari kalian telah memahami banyak hal dari demonstrasi ini. Diskusikan dengan tenang sesama kalian apa hikmah yang kalian punya. Berapa banyak hikmah yang berbeda dapat kalian temukan dan kalian ambil darinya." Para murid pun memandang sang guru dan ke arah toples yang kini berisi dengan berbagai warna, ada hitam, ada merah, ada pasir, air, dan garam. Lalu tenang mereka mendiskusikan dengan murid lainnya. Setelah beberapa menit kemudian, sang guru mengangkat tangannya. Seluruh ruangan pun diam, sang guru berkata, "Selalu ingatlah bahwa tak pernah ada hanya satu interpretasi dari segalanya. Kalian telah mengambil semua hikmah dan pesan dari cerita. Dan setiap hikmah sama pentingnya dengan yang lain. Lalu tanpa berkata-kata lagi, sang guru pun bangkit dan meninggalkan ruangan.

Inspirasi. Manisnya permen masih terasa di lidah. Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman. Lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya, Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya melihatnya menangis. Setelah kematian ayahnya, saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya, lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.

0: Seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan, ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi, bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Loholondalo, monggo dula amonggo tato, monggo ti lo monggo tiamo. Saat ini sudah pukul 23 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Sayang sekali kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 tuntas sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat budaya. Wati-hati anjayan mo hindupo, insyaallah itopoli mo dunggaya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka silsilah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Sabtu 10 Oktober 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutatua mengudula di pelosok Gorontalo bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo melalui FM 95,1 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini hari Ahad tanggal 11 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Terima kasih sahabat budaya Mungoto Mungodula A sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan kita pagi ini bersama di edisi Ahad 11 Oktober 2026. Nantinya kita akan bersama dengan Pro 1 mengikuti Religi Pagi dan juga update informasi lewat Warta Pagi. Juga setelah itu Tieng Avani akan bersama dengan sahabat budaya Mungoto Mungodula A dengan beberapa informasi yang kami akan hadirkan lewat Posilita Pomai. Juga ada beberapa informasi lewat satu cerita juga yang akan Tienga hadirkan lewat Pilu atau Dongeng Gorontalo. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, Tienga temani sampai di jam 10 pagi. Kita langsung saja dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, sahabat budaya, Mungoto Mungodula A.

0: Baik, sahabat budaya Mongotato Mongodula A, sembari menanti religi pagi, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya yang pagi ini sudah bersama di Religi Pagi. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Pagi ini kembali lagi kita bersama dan juga silakan nantinya bisa bertanya dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Di line telepon juga kami akan berikan kesempatan, juga WA, juga di YouTube RRI Gorontalo yang lagi nonton. Silakan nantinya bisa bergabung. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid ya. Pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Abdurrahman Bahmid yang nantinya akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Religi Pagi dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Langsung saja kita sapa Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid yang sudah siap akan menemani kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Bahmid.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustaz, topik kita pagi ini yaitu ilmu faraid ya, atau pembagian harta warisan. Silakan untuk membuka kebersamaan kita pagi ini. Tadabbarallah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, kayaknya Ustaz juga lagi di acara nih ya. Baik, ya, langsung saja. Ya, kita langsung saja dengan penelpon kalau begitu ya. Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Warni Raja.
2: Dari saya, dari Mama Mini di Mula Mahu.
0: Ya. Oke, okay. Mami Mini di Mula Mahu. Silakan langsung saja dengan pertanyaan.
2: Ya. Pertanyaan saya, ada pasangan suami istri, janda dan duda.
0: Iya.
2: Dan janda ini ada anak bawaan, anak angkat, dan duda ini ada anak dua anak, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, 2 tahun kemudian suami meninggal.
0: Yeah.
2: Nah, baru 1 tahun lagi kemudian istri meninggal. Apakah mendapat bagian harta anak laki-laki dari suami ini dan anak angkat dari istri ini? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk pembagiannya
1: ya,
0: seperti apa?
1: Yang meninggal, Ustaz? Yang meninggal duluan suami ya?
0: Suami yang duluan.
1: Iya. Jadi karena ini pertama si suami menikah dengan seorang ibu janda, maka saat meninggal yang harus dilakukan pertama pemisahan harta.
0: Iya.
1: Jadi saat suami meninggal, kita harus kasih pasti mana yang jadi harta suami dan mana yang menjadi harta istri. Lalu setelah itu, begitu suami meninggal, harta

0: seperempat. Lalu anak angkat tidak dapat warisan. Anak angkat itu kalau mau lebih bagus diberikan wasiat. Wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Lalu kalau tidak ada seperti itu, maka dia diberikan pengasihan oleh ahli warisnya. Diberikan apa yang bisa diberikan. Nah, setelah itu sisa hartanya akan diberikan kepada siapa? Sisa hartanya akan dicarikan ahli waris lain dari suami. Apakah anak-anak ibu itu akan dapat? Tidak. Karena dia bukan anak-anaknya si laki-laki ini. Cuma anak sambung. Anak sambung tidak mendapatkan warisan. Maka akan dicarikan ahli waris lain, apakah saudara-saudara dari bapak ini masih hidup atau sudah meninggal. Kalau masih hidup, diberikan kepada mereka. Kalau sudah meninggal, maka akan diberikan kepada anak-anak dari saudara-saudaranya. Dicek apakah dia masih punya paman atau tidak. Itu semuanya akan dicek, karena tidak diberitahu di sini, kami tidak bisa menyampaikannya. Lalu, si istri bagaimana? Begitu si istri meninggal, maka hartanya semuanya akan diberikan kepada anak-anaknya, kalau dia punya anak laki-laki. Maka kalau dia ada dua anak itu, laki-laki satu perempuan, harta akan habis dibagi kepada dua anak tersebut. Kecuali kalau istri ini masih punya orang tua, maka orang tua akan tetap diberi. Si anak angkat yang menjadi anak sambung dapat tidak. Paling kalau mau diberikan pengasihan, akan diberikan sebagai wasiat, silakan, tidak ada masalah. Jadi begitu kira-kira, karena apa yang disampaikan ini tidak lengkap memberitahukan kepada kami siapa saja ahli waris yang masih hidup, maka kami sekedar mengira-ngira. Jadi kalau istri meninggal, maka diberikan kepada anak-anak. Kalau ada orang tua, orang tua juga diberi. Begitu juga suami. Kalau orang tua suami ini masih hidup, maka orang tua juga akan dapat. Kalau ayahnya masih hidup, maka sisa harta itu diberikan kepada sang ayah. Wallahu a'lam.
1: Baik, kami berikan kesempatan lagi ke penelpon berikutnya. Religi pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Nini Afni di Guladu.
1: Iya, silakan pertanyaannya Nini Afni.
2: Pertanyaan saya Pak Ustaz, saja. Bagaimana suami istri yang tidak punya keturunan Pak Ustaz? Jadi yang punya rumah, punya harta. Nah, terus siapa yang berhak mendapatkan warisan ini Pak Ustaz?
1: Baik.
2: Terima kasih ya atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua lah Ustaz.
0: Orang meninggal tapi tidak punya keturunan.
1: Iya.
0: Dicek dulu apakah dia masih punya orang tua. Kalau dia masih punya orang tua, maka harta akan diambil oleh orang tua laki-laki semuanya. Kalau masih punya ibu, tentu diberikan dulu kepada ibu. Tapi kalau hanya ibu saja, ibu tentu tidak bisa menghabiskan harta. Ibu akan mendapatkan sepertiga atau seperenam. Nah, anggap orang tua juga tidak ada. Kalau orang tua tidak ada, maka ahli warisnya adalah saudara-saudaranya. Maka dicek apakah saudara-saudaranya ada. Kalau dia punya saudara, ada laki-laki perempuan, maka harta itu akan dihabiskan oleh saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jadi kalau dia punya saudara dua, satu laki-laki, sudah satu perempuan, uang itu misalnya duitnya ada 75 juta. Ada 75 juta. Maka uang itu yang 50 juta diberikan kepada anak laki-laki, yang 25 juta diberikan kepada anak perempuan atau kepada saudara perempuan. Begitu cara untuk membaginya. Wallahu a'lam.
1: Oke, kita lanjut dengan penelpon. Silakan religi pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panis.
3: Nah,
1: silakan pertanyaannya.
3: Sesuai ketentuan syar'i.
1: Iya.
3: Anak yang meninggal mendahului orang tua dan mendapat warisan. Pertanyaan, kalau anak tersebut punya anak, apakah Pak, anak itu tidak mendapat, atau cucu itu tidak mendapat bagian, Pak? Terima kasih.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak meninggal duluan, terus ada keturunannya, Ustadz, bagaimana itu?
0: Jadi kalau anak meninggal duluan, lalu dia punya keturunan, pertama, otomatis anak itu bukan ahli waris, karena dia sudah meninggal. Orang meninggal tentu tidak bisa menjadi ahli waris. Pertanyaannya bagaimana dia punya cucu atau anak dari almarhum ini? Kita lihat dulu. Pertama, apakah sang almarhum ini punya saudara-saudara atau tidak? Jadi kakeknya kan yang meninggal ya. Kakek yeah. meninggal ini punya anak-anak atau tidak? Yang menjadi tante dan menjadi paman dari cucu tersebut. Dari anak dari almarhum. Kalau dia punya anak laki-laki, maka cucu-cucu ini tidak dapat karena terhalang dengan anak laki-laki.

0: anak laki-laki. Tapi kalau dia tidak punya anak laki-laki, maka kita lihat cucu ini berasal dari anak yang mana. Kalau ternyata cucu ini berasal dari anak laki-laki, jadi yang meninggal ini adalah anak laki-laki, maka cucu ini bisa dapat. Kalau misalnya almarhum meninggal lalu meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki, anak laki, dia punya dua anak, anak laki-laki sudah meninggal duluan, dan ternyata anak laki-laki ini punya cucu, punya anak lagi, sedangkan anak perempuan ini masih hidup. Lalu sebelum ayah mereka meninggal, anak laki-laki ini meninggal dan meninggalkan anak. Jadi saat orang tua mereka meninggal, yang tersisa tinggal satu anak perempuan. Lalu bagaimana dengan cucu? Cucu ini akan menghabiskan sisa harta. Jadi kenapa? Karena dia menjadi ahli waris, karena dari jalur anak laki-laki. Tapi kalau dari jalur anak perempuan, belum apa, agama mengatakan tidak dapat. Karena dia nanti akan mendapatkan dari jalur ayahnya, saudara-saudara ayahnya. Dia tidak mendapat dari jalur saudara-saudara ibunya. Dia akan dapat dari jalur saudara-saudara ayahnya. Lalu bagaimana dengan nasib cucu-cucu ini? Maka dalam, kalau dia cucu laki-laki atau cucu perempuan dari jalur laki-laki, maka kalau dalam kompilasi hukum Islam, mereka akan diberikan sebagai ahli waris pengganti. Tapi itu melalui pengadilan. Kalau di Mesir namanya al-wasiyah al-wajibah, wasiat wajib. Tapi itu juga melalui pengadilan, melalui negara. Jadi negara akan memberikan kepada mereka sebagai bentuk pemeliharaan, jaminan kepada kemenakan-kemenakan ini. Maka saran kami, kalau ternyata secara syar'i mereka tidak diberikan, daripada nanti baku bawa ke pengadilan, tunggu pengadilan yang beri, mendingan kasihan juga ini kemenakan, darah daging kita juga, bagian dari sudah anak saudara-saudara kita, maka apa salahnya kalau kita juga memberi sebagai pengasihan kepada mereka, lalu setelah itu tuntas, mereka senang, kita senang, hubungan silaturahmi juga baik, hubungan kasih sayang di antara kemenakan dengan tante, dengan om-om ini, insya Allah tetap baik, semuanya senang, dapat pahala semua, dan tidak ada yang berurusan di pengadilan. Demikian.
1: Oke, kita lanjut lagi, pendengar dan juga sahabat budaya, di line telepon atau WA, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya. Kami masih memberikan kesempatan buat Anda pendengar dan juga sahabat budaya bisa bertanya di topik pagi hari ini, yaitu ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Dan memang setiap pembagian harta warisan pasti ada cerita yang memang harus diadilkan dan kadangkala juga jadi permasalahan. Silakan di line telepon lagi yang mau bertanya, kami berikan kesempatan di 08219648664. Dan juga silakan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo untuk mengirimkan pertanyaan, serta di WA Pro 1 RRI Gorontalo. Terduolo buat peringkat dan juga sahabat budaya. Kita masih bersama di Religi Pagi, sembari menanti penelpon berikutnya. Ustadz, kita akan break sejenak ya. Tetap bersama dengan Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo.

membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan.

Dia rahimallah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita kembali lagi di Religi Pagi dengan topik ilmu faraid. Kedua lo bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664. Dan juga kami tunggu pertanyaan yang melalui YouTube RRI Gorontalo yang lagi nonton, dan juga yang bisa mengirimkan pertanyaan lewat WA. Ustadz Bahmit, ya, mungkin bisa kasih informasi ke kita juga ya kalau acaranya sudah memulai.
2: Ya, silakan.
1: Baik, langsung saja dengan pertanyaan ya Ustadz ya. Siapa yang lebih berhak, cucu laki-laki dari anak laki-laki sama anak perempuan kandung? Apakah cucu ini bisa menghijab paman? Ini pertanyaan dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo. Silakan Ustadz.
2: Ya, jadi yang ada ahli waris ini perlu di ini dulu ya di.
1: Oke, kita tunggu Ustadz Bahmit. Baik, masih menanti Ustadz Bahmit kembali bisa bersama kita di Religi Pagi dan juga pendengar dan juga sahabat budaya. Kami menanti lagi Ustadz Bahmit bisa bergabung lagi bersama kami di Religi Pagi. Dan juga masih dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Dengan pertanyaan tadi dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo, siapa yang lebih berhak ya? Siapa yang lebih berhak cucu laki-laki dari anak laki-laki dan di antara anak perempuan kandung ya? Apakah cucu bisa menghijab paman? Ini satu pertanyaan dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo. Sembari juga kita masih menanti Ustadz Bahmit itu bisa bergabung dengan kita ya. Sedikit ada sedikit trouble yang harus kita tunggu agar Ustadz Bahmit ini bisa bergabung bersama kita lagi. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, masih ada waktu 5 menit terakhir ya. Baik Ustadz Bahmit,
2: ya.
1: Silakan.
2: Iya, mohon maaf. Tadi ya. Rupanya jadi ini anak perempuan satu orang dan ya. Anak cucu laki-laki dari anak laki-laki ya?
1: Iya. Yang paling berhak yang mana ini Ustadz? Pertanyaannya.
2: Dua-duanya berhak.
1: Dua-dua berhak. Baik.
2: Jadi anak perempuan ini akan dapat setengah, sisanya akan diberikan kepada cucu laki-laki.
1: Baik. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah orang tua yang sudah sangat tua dan tidak bekerja tetap dapat 1/6 warisan, padahal yang merawat mayit selama sakit adalah anaknya? Itu bagaimana lagi?
2: Jadi urusan warisan tidak ada hubungan dengan siapa yang merawat orang meninggal, tidak.
1: Iya.
2: Jadi apalagi ini ibu ya, apakah ibu akan mendapatkan 1/6? Iya, ibu akan tetap mendapatkan 1/6. Dan orang yang perlu jadi catatan ini adalah anak ini merawat bapaknya seolah-olah dijadikan itu sebagai sebuah ukuran untuk bisa mendapatkan, ya, dia bisa mendapatkan imbalan. Tidak, merawat orang tua itu adalah sebuah kewajiban dari anak kepada orang tua, dan jangan melihat itu sebagai sebuah hal yang harus dibayar, yang harus digaji. Masa iya anak merawat orang tua harus digaji? Dia menuntut gaji dengan apa? Dengan warisan? Tidak bisa. Itu sesuatu yang tidak baik, justru pahalanya habis. Dan warisan tetap akan diberikan sesuai jatahnya masing-masing. Jadi walaupun ini ada dua anak ini yang satu merawat, yang satu tidak, maka pembahagiannya tetap tidak dipengaruhi oleh rawat atau tidaknya anak tersebut. Yang anak ini insya Allah hidupnya akan berkah karena merawat orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya hendak memberi sesuatu kepada anaknya saat dia masih hidup, silakan, tidak ada masalah. Tapi tidak bisa dengan dia merawat orang tuanya, dia meminta lebih banyak dari saudaranya. Tidak. Apalagi orang tua. Ibunya saya tidak kasih lagi, saya punya ibu. Kenapa? Karena tidak pernah merawat di papa. Tidak boleh. Itu namanya durhaka sama orang, sama ibunya. Ati Allah ti mama ati. Soal ternyata mama masih kuat, tapi ternyata tidak merawat suaminya, itu urusan mama dengan Allah. Tapi kalau mamanya juga sudah tidak kuat dan kesanggupannya terbatas karena juga sudah tua, maka jangan kita tuntut yang luar biasa. Justru kesempatan kita ini adalah yang terbesar di dunia ini adalah bisa berbakti kepada orang tua itu kesempatan yang sangat mahal. Selagi masih ada orang tua, berbaktilah kepada mereka, karena kesempatan itu tidak akan berulang.
1: Iya. Satu pertanyaan terakhir nih Ustadz ya, apakah anak durhaka kepada orang tua akan memperoleh warisan?
2: Iya, kedurhakaan tidak menjadi penghalang untuk seseorang bisa dapat warisan. Jadi yang bisa menghalangi itu yang pertama kalau dia membunuh seseorang. Jadi kalau dia bunuh orang tuanya, membunuh itu menghalangi warisan. Atau dia murtad, pindah agama, maka pindah agama itu menjadi penghalang warisan. Ini anak kepala angin, tidak menghalangi warisan. Karena yang memberikan itu bukan orang tua, yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kedurhakaan dia, itu urusan dia dengan Allah. Dosanya sangat besar dan hidupnya akan tidak berkah. Orang kalau durhaka sama orang tua, hidupnya akan tidak berkah, catat itu. Hidupnya tidak akan baik, hidupnya tidak akan bahagia. Mungkin kelihatan hartanya banyak, tapi di dalam rumah tangganya hancur. Bahkan bisa jadi, kebanyakan yang saya lihat, orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, itu hidupnya kacau balau. Anak-anaknya durhaka juga sama dia. Saya melihat langsung, ada orang yang dulu berbakti kepada orang tuanya, setelah itu anak-anaknya menjadi berbakti kepada dia. Dan itu ada nasnya yang mengatakan, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mafhumnya, jadi bahwa kalau kita durhaka kepada orang tua, maka nanti akan dibalas oleh anak-anak kita bersikap durhaka kepada kita. Gitu.
1: Baik.
2: Cash langsung. Gitu.
1: Yes, Ustaz ya. Baik. Satu terakhir ya Ustaz ya. Saya pertanyaannya, saya kedua orang tua memberikan rumah kepada 6 anak. Per anak itu anak laki-laki sudah mendapatkan bagian masing-masing. Seandainya rumah tersebut dijual supaya yang berhak mendapatkan hasil di rumah tersebut. Itu pertanyaannya Ustaz. Kedua orang tua memberikan rumah kepada 6 anak. Anak laki-laki sudah mendapatkan masing-masing. Tapi ini tidak disebutkan berapa anak laki-laki, berapa anak perempuan, Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Baik. Kita ada mungkin beberapa opsi ya, beberapa kemungkinan. Jadi kalau orang tua masih hidup, jangan memberi sesuatu kepada anak kecuali itu menjadi kebutuhan anak. Maksudnya cuma satu anak diberi, tidak diberikan kepada anak lain, padahal bukan kebutuhan. Kecuali kalau itu kebutuhan, misalnya anak satu kuliah, diberikan duit lebih banyak dari anak yang tidak kuliah, itu wajar. Tapi anak-anak sudah selesai semua, yang ini diberikan rumah, yang ini tidak diberikan rumah, itu bikin anak makalai. Jadi anak akan berseteru, anak-anak akan berkonflik, karena menganggap orang tuanya pilih kasih. Jadi tidak adil, dan itu tidak boleh. Orang tua tidak boleh pilih kasih dalam hal yang seperti itu. Berbeda kalau misalnya anak ini butuh. Kalau itu terserah orang tua memberi ya, anak ati Allah susah, ini nak kau ini ada beras, itu tidak ada masalah. Tapi pemberian yang besar-besar seperti itu kan harus bersikap adil. Kalau tidak akan menimbulkan konflik. Nah, bagaimana kalau tetap diberi sebagai pemberian kepada anak dan tidak diberi kepada yang lain? Cuma anak yang diberikan satu, anak satu diberikan rumah, yang satu tidak diberikan rumah, padahal dua-dua butuh, kasihan. Maka dan menurut hukum di Indonesia, maka pemberian tersebut akan diambil alih dan dilebur menjadi warisan. Jadi akan dibatalkan oleh pengadilan. Pengadilan akan membatalkan rumah tersebut, sehingga pada saat warisan, maka itu akan dilebur sekalian dengan harta yang lain. Dan jadi harta itu dianggap tidak ada. Pemberian itu dianggap batal. Gitu.
1: Baik. Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Terima kasih yang sudah bergabung. Langsung saja Ustadz tutup untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Kedua lo Ustadz.
2: Baik, terima kasih kepada Ibu Fani, kepada seluruh kru Hikmah Pagi, kepada Basnas. Saya mohon maaf terlambat masuk. Saya saat ini sedang berada di Masjid Nidaul Khairat, Pak Uwo. Dan saat ini religi ini disiarkan saya dari masjid langsung dan dengarkan langsung oleh para jamaah. Demikian salam dari jamaah untuk seluruh masyarakat Gorontalo. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Kadangkala ikan kami itu panennya di 5 atau sampai 7 bulan. Nah, dengan konsumsi pakan yang cukup tinggi.

0: Pencegahan dan penurunan stunting merupakan tanggung jawab kita bersama. Upaya ini tidak dapat kita lakukan oleh satu sektor saja, tetapi membutuhkan kolaborasi, koordinasi, dan komitmen semua pihak.
1: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di si Minggu 11 Oktober 2026. Anda bersama saya, Yusrem Penenong.

0: Bergerak kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini, pencegahan dan penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, melainkan membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama hingga di tingkat masyarakat.
1: Kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting harus dilaksanakan dari tingkat kabupaten hingga desa. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan pelayanan yang tepat dan berkualitas. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Buale Molahmudin Hambali di sela-sela membuka rapat koordinasi Kader Pembangunan Manusia KPM tingkat Kabupaten Bualemo yang dilaksanakan di Pantai Bulutuo Jumat kemarin. Menurut Lahmudin, pencegahan dan penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, melainkan membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa, kader, hingga masyarakat. Ia menjelaskan Kader Pembangunan Manusia memiliki peran strategis dalam memantau pelaksanaan layanan pencegahan stunting, khususnya bagi rumah tangga yang memiliki sasaran pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HP.
2: Pencegahan dan penurunan stunting merupakan tanggung jawab kita bersama. Upaya ini tidak dapat kita lakukan oleh satu sektor saja, tetapi membutuhkan kolaborasi, koordinasi, dan komitmen semua pihak. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, kader, hingga masyarakat, termasuk pemerintah desa. Dalam hal ini, data yang akurat menjadi bagian yang sangat penting. Data sasaran rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan bukan sekadar angka yang harus diinput, tetapi merupakan dasar bagi kita dalam menentukan sasaran intervensi dan memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, kami berharap melalui rapat koordinasi ini kita dapat melakukan evaluasi bersama terhadap proses penginputan data melalui aplikasi IHDW, mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan, serta mencari solusi agar pelaporan konvergensi dapat dilakukan secara tepat, langkah, dan tepat waktu.
1: Data rumah tangga sasaran 1000 HPK menurutnya tidak boleh dipandang sebatas angka yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan sasaran intervensi serta memastikan pelayanan diberikan sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga itu, para kader diharapkan aktif memantau setiap kelompok sasaran hingga ke pelosok desa, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan pencegahan stunting yang berkualitas. Rustianita melaporkan.
0: Usaha budidaya ikan nila menjadi salah satu kegiatan perikanan yang dijalankan masyarakat di Gorontalo. Dalam pelaksanaannya, pembudidaya perlu memperhatikan berbagai aspek untuk menjaga kelancaran proses produksi. Pengelolaan budidaya yang tepat menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan usaha. Proses pemeliharaan hingga masa panen juga menjadi perhatian para pelaku usaha. Berbagai kendala dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi kegiatan budidaya. Pembudidaya ikan nila Gorontalo, Tommy Sulaiman, mengungkap tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha tersebut.
3: Untuk tantangan kami saat ini adalah bagaimana menjalankan usaha budidaya ini dalam jangka waktu yang efektif dan efisien. Kadangkala ikan kami itu panennya di 5 atau sampai 7 bulan. Nah, dengan konsumsi pakan yang cukup tinggi, setelah kami pelajari, ada yang bilang mungkin benihnya yang katanya tidak unggul atau tidak bagus, atau mungkin manajemen pakannya yang tidak bagus.
0: Efisiensi produksi menjadi salah satu perhatian dalam menjaga keberlanjutan usaha budidaya ikan nila. Pengelolaan benih dan pakan yang tepat dapat menjadi bagian dari upaya mendukung proses pembesaran ikan. Dengan demikian, pembudidaya diharapkan dapat menjalankan usaha secara lebih optimal. Pendengar, teladan dan perilaku dari seorang guru akan memengaruhi pembentukan karakter peserta didik itu sendiri. Untuk itu, keberadaan guru diharapkan agar tetap konsisten terhadap apa yang disampaikan dan perbuatan yang dilakukan nanti.
4: Peran guru dalam mengembangkan bidang pendidikan sangat diperlukan, mengingat dunia pendidikan tidak fokus pada transfer ilmu saja, melainkan mencakup transfer perilaku. Seorang guru dapat menjadi pengarah serta contoh dalam menentukan perilaku peserta didik itu sendiri. Irwan Abudi Usman, Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan tenaga pendidik merupakan kurikulum hidup yang dapat dijadikan sebagai pondasi dalam pengembangan dunia pendidikan. Menurutnya, pada pelaksanaan proses pembelajaran, keberadaan guru berperan aktif dalam memberikan kontribusi bagi siswa. Peran guru tersebut menjadi salah satu hal yang dibutuhkan pada penyelenggaraan pendidikan, menjadikan teladan yang baik. Selain itu, pendidik agar tetap konsisten apa yang disampaikan dan perbuatan yang dilakukan. Apabila hal ini dijalankan secara maksimal, dengan sendirinya guru akan menjadi panutan siswa.
5: Ada mungkin 3 poin yang perlu saya sampaikan terkait dengan keteladanan ini sangat penting sebagai pondasi dalam sisi penyelenggaraan pendidikan. Poin pertama adalah konsep teladan yang baik. Sebetulnya adalah bukan menyuruh tetapi memberi contoh kepada konsep yang harus dikembangkan terletak dasar daripada perilaku sendiri. Yang kedua adalah konsisten akan antara kata dan perbuatan. Artinya bahwa seorang guru itu dia memiliki sebuah konsisten antara perkataan dan perbuatan. Apabila perkataan guru A, perbuatannya dia itu yang tidak menjadi kenal. Dan ini berpengaruh terhadap perilaku, apalagi kalau dia masuk pada kategori golden age. Dan yang ketiga, keteladanan itu bisa jadi menular dan tanpa diajarkan. Ketika guru berbuat baik, tanpa harus diajarkan bahwa ini sebenarnya bisa menular ataupun bisa menjadi pilot projectnya dari siswa itu sendiri untuk melakukan sebuah tindakan.
4: Irwan Usman menambahkan perilaku tenaga guru tersebut sangat berpengaruh terhadap siswa itu sendiri. Dikatakan keberhasilan suatu pendidikan tidak dinilai dari hasil akademik siswa, melainkan bagaimana peserta didik menjadi tumbuh sebagai pribadi berdisiplin dan bertanggung jawab. Hendra Raup melaporkan.
0: DPRD Provinsi Gorontalo melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas alokasi biaya konsumsi pada setiap pelaksanaan kegiatan internal. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, menjelaskan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya DPRD dalam menerapkan efisiensi penggunaan anggaran, khususnya pada belanja yang dinilai masih dapat ditekan. Efisiensi anggaran ini dilakukan agar anggaran yang tersedia dimanfaatkan lebih tepat sasaran untuk mendukung kebutuhan yang lebih prioritas.
6: Jadi ada pemangkasan, misalnya di DPRD, itu kita sudah pangkas makan minum. Makan minum komisi-komisi DPRD itu sudah tidak ada. Jadi rapat-rapat DPRD untuk komisi dan segala macam, itu cuma bisa dapat satu kali snack satu hari. Pokoknya banyak agenda bawa semua dari rumah. Kecuali yang masih ada konsumsi makan berat itu ada agenda-agenda paripurna, karena itu penting ya, kalian sudah tahu sendiri saya.
0: Laude Haimudin menyampaikan kegiatan internal DPRD cukup banyak sehingga belanja konsumsi menjadi salah satu komponen yang dapat dievaluasi dan disesuaikan. Langkah efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan agenda dan fungsi DPRD baik dalam menjalankan fungsi legislasi maupun pengawasan serta penganggaran. Pendengar, Ikatan Alumni atau IKA SMA Negeri 1 Gorontalo Angkatan 82 menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bekerjasama dengan Smek Klinik Gorontalo. Kegiatan yang juga diisi penyuluhan kesehatan mata ini ditargetkan diikuti sekitar 100 peserta. Panitia kegiatan Junawir Panigoro mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis merupakan rangkaian kegiatan alumni Angkatan 82 yang dilaksanakan bersama Smek Klinik Gorontalo. Junawir menjelaskan selain pemeriksaan kesehatan, peserta juga mengikuti penyuluhan tentang kesehatan mata. Menurutnya kegiatan ini menjadi bagian dari pemberdayaan dan pembinaan masyarakat oleh IKASMAN seangkatan 82.
7: Pemeriksaan kesehatan secara gratis di mana ini bekerjasama dengan Smek Klinik Gorontalo. Kami melaksanakan beberapa rangkaian acara mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian tadi sudah dilaksanakan penyuluhan tentang kesehatan mata. Dan kebetulan pada hari ini kami keluarga besar IKAS Mansa melaksanakan kegiatan yang saya kira ini akan menjadi bagian daripada pemberdayaan pembinaan masyarakat khususnya oleh IKAS Mansa 82. Ada 4 dokter peserta, memang target kami adalah kurang lebih 100 orang untuk pada hari ini.
0: Junawir mengatakan kegiatan ini merupakan pemeriksaan kesehatan gratis pertama yang dilaksanakan alumni dan akan dilaksanakan secara rutin. Ia berharap kegiatan tersebut dapat membantu keluarga dekat alumni serta dapat terus dilaksanakan dengan baik pada masa mendatang.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Destrian Syah Mahmud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengetengahkan ragam peristiwa informasi penting dan menarik. Bersama saya Desriansa Mahmud. Pendengar, laporan kita awali dari Bobby Riawan. Program makan bergizi gratis MBG mulai menyasar wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T di Provinsi Gorontalo. Pendistribusian MBG di wilayah 3T ini bentuk komitmen pemerintah dalam pemerataan program presiden tersebut.
1: Pendistribusian program makan bergizi gratis MBG mulai menjangkau wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T di Provinsi Gorontalo. Perluasan distribusi MBG tersebut dilakukan untuk memastikan manfaat program pemerintah dirasakan seluruh peserta didik yang berada di wilayah dengan akses dan kondisi geografis yang sulit terjangkau. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi saat menghadiri penyaluran MBG di Desa Dulamayo, Kabupaten Gorontalo menyatakan pemerintah daerah terus melakukan upaya agar pelaksanaan program MBG menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo termasuk daerah yang masuk dalam kategori 3T. Menurutnya pemerataan distribusi MBG ini menjadi perhatian penting karena peserta didik di wilayah 3T juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh asupan makanan bergizi guna mendukung kesehatan dan proses belajar.
2: Harapan daripada seluruh pemangku kepentingan tentunya bisa memberikan nuansa yang berbeda. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah, adalah program nasional yang kita harus dukung. Kalaupun ada yang kurang-kurang, nah itu tentunya kita akan perbaiki bersama-sama. Jadi untuk Desa Dulamayo Selatan, tentunya ini kebahagiaan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk daerah 3T yang akan diikuti oleh kabupaten yang lain yang semuanya serentak dilaksanakan hari ini, walaupun mungkin pada pelaksanaannya belum semuanya hari ini ya Bu ya.
1: Wagub menjelaskan pelaksanaan MBG di wilayah 3T membutuhkan koordinasi dan kesiapan berbagai pihak untuk memastikan makanan dapat didistribusikan tepat waktu serta memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Perluasan program MBG ini memberikan manfaat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo. Pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak terkait guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan secara optimal di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Bobby Riawan melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo telah menyalurkan pembayaran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp36,99 miliar rupiah hingga September 2026. Berikut laporan Andi Sanga.
3: Hingga September 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo telah menyalurkan pembayaran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp36,99 miliar rupiah kepada 3.075 pekerja. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Sancho Simanulang mengatakan, dari total manfaat yang telah dibayarkan, program jaminan hari tua menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp16,905 miliar rupiah dari 2.157 kasus. Di sisi lain, program jaminan kematian menjadi salah satu manfaat terbesar dengan nilai mencapai Rp18,0895 miliar rupiah. Kemudian ada juga jaminan kecelakaan kerja yang mencapai Rp919,79 juta rupiah, jaminan pensiun sebesar Rp593,368 juta rupiah, serta beasiswa sebesar Rp482,5 juta rupiah. Sancho mengatakan, data tersebut tidak hanya menunjukkan besaran realisasi pembayaran manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan di Gorontalo, tetapi juga menggambarkan besarnya manfaat yang dirasakan para peserta dan keluarganya melalui perlindungan ketenagakerjaan.
4: Pembayaran manfaat ini sebesar Rp36.990.000 kepada kurang lebih 3.075 pekerja. Jaminan hari tua 2.157 kasus atau 16 miliar rupiah. Kecelakaan kerja 213 kasus dengan nominal 919.194.000 rupiah. Meninggal dunia dengan tidak kecelakaan kerja 544 orang. Dan itulah yang kita bayar setiap orang 42 juta atau totalnya 18 miliar sudah kita bayar di Gorontalo.
3: Sanco mendorong pemerintah Kabupaten Gorontalo terus meningkatkan cakupan perlindungan pekerja di daerah tersebut. Menurutnya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah agar semakin banyak pekerja yang memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di antaranya, melahirkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan bupati, memberikan dukungan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan dan pekerja miskin, edukasi dan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta pengawasan terhadap kepatuhan badan usaha dan pelaksana proyek konstruksi dalam memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Dengan langkah-langkah tersebut, Sanco meyakini capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo ke depan dapat meningkat secara signifikan.
0: Hingga Agustus 2026, penerimaan pajak di Gorontalo mencapai 715,28 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Berikut laporan Rusdi Aneta.
1: Penerimaan pajak dalam negeri di Provinsi Gorontalo hingga Agustus 2026 mencapai 715,28 miliar. Angka tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 514,18 miliar rupiah. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Mira Kuswini mengatakan realisasi tersebut menunjukkan pertumbuhan penerimaan sebesar 39,11% secara year on year. Berdasarkan sektor ekonomi, administrasi pemerintahan menjadi penyumbang penerimaan terbesar dengan kontribusi 42,66% atau sekitar 305,17 miliar dari total penerimaan pajak dalam negeri. Sektor perdagangan besar berada di urutan kedua dengan kontribusi sebesar 26,77%. Kemudian sektor industri menyumbang 10,45% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,27%. Sementara itu sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 4,64% terhadap total penerimaan pajak dalam negeri hingga Agustus 2026.
5: Berdasarkan kontribusinya, sektor dengan penerimaan terbesar adalah administrasi pemerintahan yang memberikan kontribusi sebesar 42,66% dari total penerimaan atau sebesar 305,17 miliar. Perdagangan besar memberikan kontribusi sebesar 26,77%, diikuti oleh sektor industri sebesar 10,45% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,27%. Selain sektor-sektor tersebut, terdapat pula kontribusi dari sektor pejabat negara, karyawan dan pensiunan, transportasi dan penyimpanan, aktivitas keuangan, real estate, pertanian, kehutanan dan perikanan, aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum, serta aktivitas kesehatan manusia.
1: Mira menjelaskan penerimaan pajak juga berasal dari sejumlah sektor lainnya, diantaranya pajak negara, karyawan dan pensiunan, transportasi dan aktivitas keuangan, perikanan kehutanan dan pertanian. Selain itu terdapat kontribusi dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta aktivitas kesehatan manusia.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menempatkan rencana detail tata ruang sebagai pijakan dalam menentukan program pembangunan dan pengalokasian anggaran tahun 2027. Berikut laporan Taufik Usman.
6: Rencana pembangunan Kabupaten Bone Bolango diarahkan agar tidak terlepas dari tata ruang sehingga setiap program dan pengalokasian anggaran memiliki kesesuaian dengan fungsi serta peruntukan wilayah. Rencana detail tata ruang menjadi salah satu pijakan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam memastikan pemanfaatan ruang dan arah pembangunan berjalan satu garis yang jelas. Bupati Bone Bolango Ismet Mile pada fokus grup discussion rencana detail tata ruang penyepakatan delineasi dan penjaringan isu kewilayahan serta KP1 kajian lingkungan hidup strategis penjaringan isu pembangunan berkelanjutan kemarin mengatakan setiap organisasi perangkat daerah perlu menjadikan rencana detail ini sebagai pemeriksaan awal sebelum mengusulkan program pembangunan. Penerapannya juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang dapat berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan maupun menimbulkan persoalan hukum. Menurutnya, setiap rencana pembangunan perlu terlebih dahulu dilihat kesesuaiannya dengan tata ruang sebelum masuk pada tahap pelaksanaan.
7: Ada betul-betul program ini berbeda sama yang lainnya. Di dalam pemilu sendiri-sendiri, yang intinya adalah satu, adalah bagaimana arah kegiatan Polda Kabupaten Bone Bolango ini adalah mempercepat juga terhadap terciptanya stabilitas dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi tujuan akhir daripada setiap kita bergerak, bekerja, dan beranjak di rumah.
6: Smith Miley juga menyoroti perubahan fungsi lahan pertanian di sejumlah kawasan, terutama lahan di sepanjang jalan yang mulai dimanfaatkan untuk perumahan, gudang, dan kegiatan non-pertanian lainnya. Ia mengatakan pembangunan tetap membutuhkan ruang baru, namun pemanfaatannya harus mempertimbangkan kawasan yang memiliki fungsi strategis, khususnya lahan pertanian yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan daerah. Pembahasan rencana detail tata ruang dinilai semakin penting menjelang penyusunan APBD Kabupaten Bone Pelango 2027. Arah pembangunan dan pengalokasian anggaran tahun depan diharapkan tetap mengacu pada perencanaan tata ruang yang sedang disusun. Taufik Usman melaporkan.
0: Menghadapi prediksi musim hujan pada pertengahan November, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mulai meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan banjir. Berikut laporan Raihan Datau.
8: Musim hujan di wilayah Gorontalo diprediksi mulai berlangsung pada pertengahan November mendatang berdasarkan informasi BMKG Gorontalo. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mulai memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sejak awal. Antisipasi terutama dilakukan di sejumlah wilayah yang memiliki potensi rawan banjir. Pemerintah kecamatan diminta aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi cuaca dan potensi bencana. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan serta mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Usman Lagarusu, mengatakan kesiapan masyarakat perlu dilakukan sejak awal menghadapi musim hujan.
9: Untuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang perlu mendapat perhatian itu yang pertama, Kecamatan Tumilito, kemudian Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, kemudian Kecamatan Biau, Linggula. Ini yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah karena daerah ini kan yang rawan banjir. Sehingga ini kita sudah minta kepada seluruh pemerintah kecamatan agar selalu memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka musim hujan ini kita berhati-hati. Jangan sampai akan terjadi banjir, nah kita sudah antisipasi dari awal bagaimana kesiapan dari masyarakat terkait kalau ada bencana banjir.
8: Pemerintah daerah meminta masyarakat di wilayah rawan banjir tidak mengabaikan informasi dan peringatan yang disampaikan pemerintah kecamatan. Kesiapsiagaan sejak awal diharapkan dapat membantu masyarakat mengambil langkah yang tepat ketika hujan mulai meningkat. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana kepada pemerintah setempat.
0: Menghadapi musim hujan, para petani di Gorontalo saat ini mulai mempersiapkan jadwal musim tanam. Langkah ini diambil agar proses penanaman dapat berjalan optimal. Berikut laporan Hendra Rao.
10: Para petani di Gorontalo mulai mempersiapkan musim tanam seiring dengan prediksi akan memasuki musim hujan. Petani jagung di desa Diluwato, Paguyaman, Hamsa Ninje menyebut bahwa penetapan jadwal tanam tahun ini sepenuhnya mengacu pada prediksi musim hujan dari BMKG. Ia menambahkan kebutuhan pupuk, benih, serta pengolahan tanah baru akan dilakukan saat curah hujan sudah mulai turun secara stabil.
11: Keadaan iklim yang disampaikan oleh BMKG, kami juga sudah ada grup-grup tersendiri di kalangan kami petani, sehingga update dari informasi ini kami bisa langsung mengaksesnya, dan di dalam tindak lanjut ataupun budidaya yang kami akan persiapkan ini, memang untuk buka lahan baru kan tidak mungkin. Kami sudah punya lahan-lahan lama dan sementara ada yang sudah selesai panen menunggu hujan untuk tanam kembali.
10: Sementara itu Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato bersama para penyuluh terus memberikan pendampingan kepada para petani dalam menghadapi musim tanam akhir tahun 2026. Persiapan matang dinilai penting agar petani bisa langsung melakukan penanaman begitu musim hujan tiba. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juuna mengutarakan para penyuluh melakukan pendampingan di lapangan khususnya memberikan mekanisme penanaman ketika musim hujan tiba.
12: Saat ini kami jajaran Dinas Pertanian bersama seluruh penyuluh mendampingi para petani untuk mempersiapkan musim hujan turun. Karena diperkirakan di pertengahan bulan Oktober atau November hujan, maka penanaman akan dilakukan. Tapi saat ini tetap di beberapa tempat untuk sawah tetap ada penanaman dan yang lain-lain masih menunggu musim hujan. Demikian juga untuk tanaman jagung.
10: Ahmad Juna menambahkan penyerapan pupuk bersubsidi selama musim kemarau baru mencapai sekitar 25%. Pihaknya meyakini pemanfaatan pupuk bersubsidi akan meningkat pesat saat musim hujan tiba seiring meningkatnya kebutuhan para petani.
0: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Desriansa Mahmud mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang penuh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
3: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
4: Allahu Akbar.
3: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
2: Nggak, Put. Nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riwuh.
3: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, Muhta Temudlan, terima kasih pagi ini sudah bersama dengan Prom 4 RRI Gorontalo. Dan Tengah Fani kembali lagi menemani semuanya di Umalowali. Ada apa pagi ini ya, sahabat budaya, Muhta Temudlan? Tentunya pagi ini, sahabat budaya, Muhta Temudlan, Fani akan temani semuanya tentunya dengan informasi-informasi, terus juga lagu-lagu daerah. Dan pagi ini cuaca ya, jadi enggak berbalik lagi ya, mau ngasih tahu cuaca di Kota Gorontalo itu lagi pada mendung ya, entah ini bakal mau hujan atau apa gitu ya. Yang pastinya jalur putih matahari ada bersinar, yang ada masih mendung-mendung. Kong sekarang sudah jam 6 lebih 47 menit, 48 menit dari jam 6 pagi nih, sahabat budaya. Jadi pagi-pagi yang mau cuci kain, lihat matahari dulu, belum ada dapat lihat matahari, apakah hari ini akan hujan? Itu satu pertanyaan untuk kita semuanya, karena pagi ini tidak kelihatan matahari. Sudah hampir jam 7 pagi, biasanya pagi-pagi so ada mentari bersinar, tapi pagi ini untuk Kota Gorontalo dan untuk Kota Gorontalo dulu ya, karena sebentar nanti Tengah juga akan berbagi informasi seputar cuaca yang ada di daerah Gorontalo. Baik, kita lanjut lagi masih ke daerah Minang kita pagi ini.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, canang kayu adalah alat musik tradisional yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Gayo di Aceh. Alat musik ini dibuat dari kayu dan dimainkan dengan cara dipukul untuk menghasilkan bunyi yang khas. Keberadaannya telah diwariskan secara turun-temurun meskipun awal kemunculannya belum diketahui secara pasti. Canang biasanya digunakan untuk mengiringi tarian tradisional dan menjadi hiburan saat masyarakat berkumpul. Di sejumlah daerah, alat musik ini dimainkan ketika warga selesai bekerja di sawah atau sedang mengisi waktu luang. Canang kayu khas Aceh Singkil juga digunakan dalam pesta perkawinan dan penyambutan tamu kehormatan. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wati Tiffany Mohi, Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Eanggu, malo toin utamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
3: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kur'ani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
2: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lautu molo ito ea. Bunggo lautu molo ito ea. Molo miodu filo mulo, toli kukotia.

Sahabat Budaya, kita lanjut lagi pagi hari ini. Ada info yang Tia mau bagikan buat Sahabat Budaya, di mana pemangku adat Udulu Limolopo Halaas sepakat menganugerahkan gelar adat Pulanga kepada Bupati Gorontalo Sofian Puhi. Kesepakatan ini diambil melalui musyawarah adat Dulohupa yang berlangsung di Bandai Poboide atau Rumah Adat Limboto. Musyawarah ini melibatkan Bate, Hakim Adat, Kadi, Imam, pemangku adat, serta tokoh agama. Di peserta ini mempertimbangkan rekam jejak pengabdian Sofian Puhi sebelum dan selama memimpin Kabupaten Gorontalo sebagai dasar pemberian gelar kehormatan. Pimpinan sidang musyawarah adat Dulohupa, Marten Taha, mengungkapkan bahwa penganugerahan Pulanga didasarkan pada hasil karya dan pengabdian seseorang, sehingga tidak harus menunggu masa jabatan berakhir. Malahan pemberian gelar adat di awal masa jabatan itu justru baik karena dapat menjadi benteng diri dan pemagaran moral bagi pemimpin. Ketua Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo, Subroto Kaduhe, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian prosesi penganugerahan Pulanga kepada Sofian Puhi ini telah disepakati bersama. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Kota Gorontalo, Abdullah Paneo, juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan kehikmatan seluruh prosesi agar berjalan sesuai dengan tatanan adat. Karena Pulanga merupakan gelar kehormatan tertinggi dalam tatanan adat Gorontalo. Gelar ini diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki ilomata, yakni karya, jasa, dan pengabdian nyata bagi masyarakat. Penganugerahannya berlandaskan falsafah adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabula. Rekam jejak Sofian Puhi di lembaga legislatif dan pemerintah, serta kiprahnya dalam pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan, ini menjadi pertimbangan para pemangku adat dalam menyepakati pemberian gelar ini. Prosesi penganugerahan Pulanga kepada Sofian Puhi direncanakan berlangsung pada 17 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan ini meliputi penyambutan adat, penyerahan busana adat, tahuda dan tahuli, serta doa bersama untuk para pemimpin terdahulu. Jadi Sahabat Budaya, kita nantikan untuk pemberian gelar adat kepada Bapak Sofian Puhi, Bupati Kabupaten Gorontalo, dan juga Kakwarda Gorontalo ya. Salam Pramuka, salam dari anak Pramuka Gorontalo.

0: Sahabat Budaya, terima kasih masih tetap terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan kita lanjut lagi dengan info berikutnya. Yanti Enga rangkum dari rri.co.id. Sahabat Budaya, masyarakat Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi. Dukungan ini disampaikan oleh Camat Anggrek, Tevi Andaru Alwi, kepada RRI di hari Kamis kemarin. Dan juga menurut beliau, pemerintah kecamatan telah melakukan sosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Mereka pada prinsipnya sangat mendukung karena sudah dijelaskan bahwa manfaat dari proses pembangunan ini itu sangat luar biasa. Bahkan ada 4 manfaat ekonomi yang dicatat pemerintah kecamatan. Pertama, yaitu pembangunan ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Kedua, UMKM lokal seperti rumah makan dan kantin ini diperkirakan akan lebih bergeliat. Dan juga ketiga, petani jagung di Kecamatan Anggrek dapat menjual hasil panennya langsung kepada perusahaan. Bahkan ditambahkan manfaat keempat berkaitan dengan tenaga kerja lokal. Pemerintah kecamatan telah atau diperintahkan oleh bupati, ya, pemerintah kecamatan telah diperintahkan bupati untuk mengidentifikasi potensi tersebut agar semuanya siap saat pembangunan selesai. Karena pada prinsipnya masyarakat Desa Tolongio, Desa Putiana, dan seluruh masyarakat Anggrek itu siap mendukung suksesnya pembangunan ini. Audito Sahabat Budaya, lengkapnya kedua lo bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: Riri Ardia Febriani dari BMKG Gorontalo yang akan memberikan informasi bagaimana cuaca hari ini di Provinsi Gorontalo. Kita akan sama-sama dengan update informasi cuaca dari BMKG Gorontalo.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Minggu 11 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, didominasi potensi hujan ringan di wilayah Popayato Timur, Wanggarasi, Taluditi dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 44 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

aksara Lontara, juga dikenal sebagai aksara Bugis, aksara Bugis Makassar, atau aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahabat budaya, Er Pangir Kulau adalah tradisi masyarakat Karo yang berkaitan dengan ritual penyucian diri. Istilah ini merujuk pada kegiatan membersihkan diri menggunakan air yang mengalir seperti air sungai. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat menggunakan bahan-bahan alami berupa jeruk, daun sirih, bunga, dan juga rempah-rempah. Ritual tersebut dahulu dilakukan sebagai bentuk permohonan agar seseorang atau keluarga itu terhindar dari kesulitan dan nasib buruk. Doa serta perlengkapan adat memiliki peran penting dalam rangkaian kegiatan ini. Seiring perubahan zaman, tradisi Er Pangir Kulau semakin jarang dilakukan dan upaya pelestariannya terus dikembangkan melalui pertunjukan seni. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Watiya Tiffany Mohi Oduwolo.